para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Cihoy ada Lady Gaga dengan Runway. Nih teman Pro 2, well to the world, welcome to Pro 2 Spot. Teman Pro 2, kalau kita bahas tentang dunia, aduh sangat luas ya, sangat besar. Dan setiap negara tuh pasti punya keunikan masing-masing yang bikin kita tuh bilang, aduh memang benarkah seperti ini? Apa seriuskah ada hal ini? Nah kali ini kita akan ajak kamu jalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya virtual. Dari beberapa negara dengan fakta-fakta unik yang mungkin belum pernah teman Pro 2 dengarkan sebelumnya nih. Ada beberapa fakta unik yang sudah Priska siapkan, yang Priska langsung dari okezone.com buat kamu, biar kamu makin tahu, oh ternyata negara ini ada ini. Contohnya misalkan di negara Indonesia ada Pulau Komodo, tapi itu sudah banyak diketahui oleh banyak kita ya, banyak neti-neti. Tapi kalau beberapa fakta ini saya jamin kamu juga baru tahu, karena saya pun begitu. Di urutan pertama ada fakta unik dari Denmark, teman Pro 2. Denmark tuh ternyata dijuluki negara paling bahagia di dunia. Jadi Denmark tuh sering masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Bukan karena warganya tuh berkecukupan saja, tapi karena mereka tuh punya keseimbangan hidup yang baik, teman Pro 2. Lingkungan mereka tuh nyaman, pendidikan mereka sangat berkualitas. Dan yang paling penting adalah tingkat kepercayaan yang tinggi di antara warga negaranya. Makanya menariknya orang Denmark tuh punya konsep hidup namanya tuh Hygge. Jadi ditulisnya tuh H-Y-G-G-E, dibacanya Hygge. Itu tuh adalah menikmati kebahagiaan sederhana seperti berkumpul bersama keluarga, minum coklat hangat, atau bersantai di rumah. Jadi orang-orang Denmark nih menganut chill lifestyle, jadi gaya hidup yang lebih santai tapi tetap happy. Jadi tidak kepo sama urusan orang, tidak kepo sama urusan rumah tangga tetangga. Jadi mereka tuh sangat amat bahagia karena fokus pada diri mereka sendiri, dan itu menjadi budayanya mereka. Justru menurut mereka aneh kalau kita mengikuti urusan orang lain. Menurut mereka itu adalah hal yang membuang-buang waktu, adalah hal yang tabu mungkin ya, bisa dikatakan ya, hal yang tabu kalau kita tuh bertanggung jawab terhadap urusan orang. Sepertinya tidak perlu. Kalau di urutan kedua ada dari Kanada. Kanada ini dijuluki adalah dengan negara 32.000 danau. Wah, kalau di sana kita mandi terus, teman-teman, danaunya banyak. Kanada ini jadi negara dengan pemandangan yang luar biasa. Bisa kamu searching bagus pol. Ini banyak sekali orang yang pengen berlibur ke sana, pengen tinggal di sana juga. Tapi fun fact-nya di Kanada itu ada banyak sekali danau, dan terhitung sejumlah hampir 32.000 danau terletak di Kanada. Bayangkan. Mungkin kita

jalan-jalan sedikit ketemu danau, jalan sedikit ketemu danau, jodoh mungkin belakangan teman-teman dua. Kita ketemu danau dulu kalau di Kanada. Jadi sekitar 9% dari seluruh Kanada itu tertutup oleh air tawar. Wah, best, bagus. Di sini apakah ada yang tahu kota terkering itu apa, teman Pro 2? Dari manakah, dari negara mana kota terkering di dunia? Negara dengan dijuluki kota terkering, di manakah itu? Pura-puranya kita teka-teki ya, teka-teki berhadiah. Boleh dijawab, teman Pro 2, negara dengan kota terkering di dunia ada apa nih? Kirimkan jawaban kamu sekarang juga di 0821476504222.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke teman Pro 2, kita masih dengan fakta unik dari semua negara di dunia ini. Yang tadi kita sempat spill ya, bahwa ada satu kota dengan dijuluki kota terkering di dunia. Ini adalah dari negara Mesir, kotanya tuh namanya Aswan, teman Pro 2. Jadi kalau biasanya kita mengeluh karena musim hujan yang panjang, tapi bedanya di kota Aswan Mesir itu hujan justru jadi peristiwa yang sangat langka. Tidak terjadi hujan di situ, teman Pro 2. Jadi kita nih bersyukur bisa hujan, bisa panas, bisa merasakan semuanya. Kalau di kota Aswan ini yang berada di bagian selatan Mesir tuh dikenal sebagai salah satu kota terkering di dunia. Jadi curah hujannya tuh rata-rata kurang dari 1 mm per tahunnya. Bahkan ada tahun-tahun tertentu yang tidak ada hujan sama sekali, bayangkan. Tapi yang uniknya nih teman Pro 2, dari nama Aswan itu berasal dari bahasa Nubia kuno. Itu tuh ada arti, ya tidak salah nih, berkaitan dengan air atau perdagangan air. Tapi kota ini justru berada di tengah kawasan yang sangat kering, di gurun yang sangat kering. Padahal namanya tuh adalah artinya berkaitan dengan air atau perdagangan air. Tapi nih ya teman Pro 2, meskipun minim hujan, kota Aswan itu tetap berkembang bagus ya, karena dilalui oleh sungai Nil juga. Dengan sungai yang terpanjang di dunia ini yang jadi sumber kehidupan bagi masyarakat di Mesir, jadi dari puluhan bahkan ribuan jutaan tahun yang lalu tuh sudah dialiri sama sungai Nil ini. Sungai dengan paling panjang, sungai terpanjang di dunia. Tapi fun fact-nya teman Pro 2, ada fun fact-nya, kalau di Aswan tuh langitnya cerah hampir setiap tahun. Jadi kalau kamu lupa bawa payung, kemungkinan besar kamu tidak akan jadi masalah di situ, karena langit cerahnya terus, tidak akan ada hujan. Itu dari Mesir ya teman Pro 2. Ini kita beralih ke Vatikan. Vatikan itu dikenal sebagai negara terkecil di dunia. Kalau kamu nih bermain tebak-tebakan sama teman-teman kamu, terus ditanya apa negara terkecil di dunia, nih jawabannya adalah Vatikan. Tapi kalau negara Indonesia tuh punya lebih dari 17.000 pulau ya, kita bandingkan dengan Vatikan. Vatikan tuh justru menjadi negara dengan wilayah yang sangat kecil. Luasnya tuh sekitar 0,59 km persegi, atau bahkan lebih kecil lagi dari banyak taman kota di dunia. Jadi Vatikan tuh kecil sekali teman Pro 2. Negara ini terletak di tengah kota Roma, dan seluruh wilayah tuh dikelilingi oleh Italia. Meskipun kecil, jangan salah, Vatikan tuh punya pengaruh yang besar sekali di dunia, apalagi menjadi pusat gereja Katolik dan juga tempat tinggal pemimpin umat Katolik sedunia, teman Pro 2. Ada fakta lain juga kalau di negara Vatikan nih, punya kantor pos, punya radio, dan punya password dan sistem keamanannya sendiri. Sudah seperti negara maju lainnya. Jumlah penduduknya sekitaran ratusan orang saya teman Pro 2, tidak lebih. Kemudian fun fact-nya, jadi rumah bagi Basilika Santo Petrus, salah satu gereja paling terkenal di dunia, dan juga di sana menyimpan ribuan karya seni dan arsipan sejarah yang ada di dunia ini yang kita tidak tahu ya, yang masih dibungkam ya. Jadi kalau kamu berjalan santai, kamu liburan ke sana mengelilingi wilayah Vatikan tuh, kemungkinan besar kamu bisa menyelesaikannya tuh cuman mungkin dalam beberapa jam saja sudah selesai teman Pro 2. Kalau kamu ke Indonesia, naik kapal, naik pesawat, jauh ya dari satu kota ke kota lain. Bahkan satu daratan nih dari satu kota ke kota lain tuh butuh waktu berapa jam perjalanan. Tapi kalau di Vatikan, kamu hanya butuh beberapa waktu saja untuk mengelilingi negara tersebut.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Yo teman Pro 2, buat kamu yang suka sama kupu-kupu, nah ini kalau mau pergi lihat jutaan kupu-kupu, kamu bisa mampir ke negara yang satu ini teman Pro 2, dengan negara dijuluki rumah jutaan kupu-kupu, berada di Meksiko. So, setiap tahunnya Meksiko tuh jadi rumah bagi jutaan kupu-kupu monarch ya, yang terbang menjauh dari musim dingin di seluruh Amerika Utara. Kondisi ini tuh dinamakan migrasi hebat teman Pro 2. Jadi di sana kupu-kupu itu ditemukan banyak didapati di wilayah daerah Meksiko. Kita kan tahu ya, kupu-kupu itu hanya bisa bertahan hidup satu hari saja. Jadi besoknya mereka sudah punah. Tapi di sana tuh ada beberapa bahkan jutaan kupu-kupu dengan beragam jenisnya, dan mereka itu seperti ada semacam habitatnya begitu teman Pro 2. Dibudidayakan juga di Meksiko, makanya dikenal sebagai rumah jutaan kupu-kupu. Kalau yang makan nasi, semua kita makan nasi ya sama Bro 2. Tapi negara ini dijuluki dengan penghasil beras terbanyak. Ada yang tahu? Ada yang tahu dari Asia, dari China. Saya juga baru tahu ternyata China ini dijuluki penghasil beras terbanyak di dunia. Wow, keren. Beras ini adalah makanan yang populer ya, dengan hampir setengah dari populasi dunia tuh menikmati hidangan ini. Dan di Cina tuh jadi penghasil beras paling banyak di dunia dengan hampir 208 juta metrik ton per tahunnya, dicatat per tahunnya. Jadi kalau kamu lapar bisa langsung ke sana. Oh, jauh sekali ya. Kalau lapar langsung ke Cina juga sangat jauh. Kalau negara terkurung daratan luas yang terbentang dari Rusia di utara hingga Cina di selatan dan punya kepadatan populasi terendah di dunia dengan orang-orang paling sedikit, ini cocok sebagai tempat nyamannya orang introvert tuh ada di Mongolia teman Bro 2. Negara yang dikenal dengan populasi masyarakat paling sedikit di dunia adalah dari negara Mongolia. Buat kamu yang mau kesana, yang mau mau menutup diri, mau sendirian, bisa pergi ke Mongolia teman Bro 2, karena di sana hanya beberapa populasi masyarakat yang ditemukan di Mongolia dan masih sangat dekat sama budayanya. Itu tadi saya tidak terpikirkan bahasanya, dekat sama unsur kebudayaannya, masih sangat erat teman Bro 2. Dari Spanyol dikenal dengan kota gua. Jadi gua Sacromonte dan gua Dix di Granada ini adalah rumah bagi komunitas yang masih menikmati cara hidup gua Spanyol kuno yang berasal dari abad ke-15. Jadi terletak di formasi berbatu, ada 2000 rumah bawah tanah yang diukir diam-diam di batu. Tuh teman Pro 2, ini menjadi bukti sejarah juga dan menjadi tempat wisata yang populer juga di Spanyol tuh.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow. Teman terbaik.

Ada Circles dari Post Malone. Ini adalah lagu kesukaan saya juga, teman-teman Pro2. Makanya saya memutarkan lagu kesukaan saya, jadinya happy itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa lagu-lagu yang kita suka itu bisa membangkitkan mood dan juga semangat kita, apalagi didengarnya di pagi hari, ya kan. Seru sekali teman-teman Pro2, saya menemani kamu ya, special di Pro2 Spot. Tadi kita sudah bahas kota terkering di dunia, kota dengan negara terkecil di dunia. Ternyata di bumi ini tuh menyimpan banyak sekali fakta menarik yang mungkin bikin kita tuh makin sadar kalau setiap tempatnya tuh pasti punya keistimewaannya masing-masing. Sepakat. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan nih teman-teman Pro2, kalau kita bicara tentang tantangan juga tidak terlepas dari perubahan iklim, perubahan cuaca ekstrim yang juga jadi isu yang makin dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi saat ini kita dilanda dengan musim dingin teman-teman Pro2, di mana musimnya ini kita bingung, siang pagi siangnya panas, malamnya tuh dingin tuh. Apakah ini harus diwaspadai ataukah ini hanya fenomena alam biasa teman-teman Pro2? Kalau kamu mau tahu jawabannya, kalau kamu mau tahu ceritanya, obrolannya, nanti bisa gabung bersama Priska di Obras Obrolan Sepada Spesial Tangkap Bencana di line WhatsApp kita juga boleh. Kalau kamu mau tanya-tanya di 82147650422, Priska akan ngobrol dengan orang yang pakar di bidangnya, di bidang perubahan iklim dan juga cuaca. Tapi nanti ya teman Pro2, kamu harus tetap terus sama kita, jangan pindah frekuensi, jangan pindah ke lain hati, itu sangat menyakitkan. Jadi tetap semangat, tetap stay tune di 92.2 FM, Pro2 dari ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Abang Pro 2 masih bareng Priska spesial di Spada. Dan saya mau tanya, belakangan ini siapa yang kalau bangun subuh tuh rasanya badan berat sekali, mau keluar dari selimut, mau keluar dari kain, mau bangun dari kasur, teman-teman Pro 2? Atau yang sekarang kalau keluar rumah malam-malam tuh wajib pakai jaket, wajib pakai sarung, atau wajib pakai kaos kaki nih? Nah, ternyata ini bukan cuma perasaan kamu saja, teman-teman Pro 2. Wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya nih sedang tidak baik-baik saja karena mengalami suhu udara yang cukup dingin ya, terutama saat malam hingga menjelang pagi subuh tuh, teman-teman Pro 2. Jadi angin yang bertiup kencang tuh membuat udara tuh semakin menusuk kulit kita, jadinya mager untuk keluar kan. Jadi angin yang bertiup kencang ini tidak heran bikin kita tuh sepertinya kalau tidak ada aktivitas yang terlalu urgent di dalam rumah saja nih, karena angin, karena cuaca juga. Jadi banyak orang memilih untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah saat malam hari, teman-teman Pro 2. Betah di rumah, lebih betah untuk menghangatkan badan dan menikmati suasana hangat di rumah bersama keluarga. Tapi nih teman-teman Pro 2, di balik udara dingin yang sedang kita rasakan sekarang nih, ada banyak hal yang menarik yang perlu kita pahami juga, teman-teman Pro 2. Pertanyaan dari saya tuh, mengapa suhu udara sekarang tuh bisa terasa lebih dingin dari biasanya ya? Apakah kondisi ini normal ataukah ini harus kita waspadai, teman-teman Pro 2? Itu saya pikir dari kemarin-kemarin, sepertinya saya membutuhkan pakar yang bisa menjawab ini, yang bisa memberikan education kepada teman Pro 2 bahwa sekarang ini sedang mengalami musim apa, apakah membahayakan, dan bagaimana cara kita biar stay safe, teman Pro 2, biar tidak terkena sakit seperti saya ya. Karena

flu ini, makanya suara saya kurang baik. Saya merasa kurang totalitas dalam berbicara ini, ngobrol sama kamu teman Bro 2. Jadi saya akhirnya menjadi jadi kurang semangat, jadi kurang happy karena cuaca dingin ini saya kurang memperhatikan kesehatan diri saya. Nah, itu juga ini menjadi bisa menjadi motivasi dari obrolan ini buat kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih menjaga kesehatan kamu ya teman Pro 2, karena untuk cuaca, untuk iklim memang tidak bisa kita handle, tapi diri kita terhadap kesehatan kita sendiri kan bisa kita handle, bisa kita atasi, bisa kita batasi juga teman Pro 2 dalam segala kesehatan tubuh kita ini secara fisik begitu maksudnya. Jadi akan kita bahas juga teman Pro 2 spesial di Obras nanti, tips biar kamu juga bisa tetap sehat, bisa tetap aman, bisa beraktivitas dengan lancar meskipun dilanda musim dingin seperti sekarang-sekarang ini. Jadi teman Pro 2 bersiap-siap, nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan ngobrol bersama pakarnya dari BMKG teman Pro 2. Tapi nanti saya spill siapa yang akan kita obrolkan nanti, dengan siapa kita ngobrol. Tapi nanti dulu teman Pro 2, RHS alias Rahasia.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Obras. Dan di pagi hari ini sangat spesial juga, karena di tiap Rabunya kita akan membahas tentang tanggap bencana teman Pro 2 temanya. Tapi lebih menarik lagi karena kita akan membahas tentang iklim yang saat ini tuh lagi dilanda, dirasakan sama masyarakat se-provinsi Nusa Tenggara Timur teman Pro 2, yang kamu mungkin merasa, aduh kenapa ya akhir-akhir ini makin dingin, ini kenapa, ada apa, apakah perlu diwaspadai ataukah ini hanya fenomena alam biasa atau teman Pro 2. Nanti akan terjawab jawaban kamu, karena di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Kak Niputu Nonik Prianti SST MSI, Kepala Kelompok Prakirawan BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi Kakak Nonik, halo.
1: Halo, selamat pagi juga Kak Priska.
0: Selamat pagi Kakak Nonik, baik sekali. Kakak apa kabarnya Kak? Bagaimana kabar Kak Nonik pagi ini?
1: Pagi ini kabar saya baik, secerah cuaca yang akhir-akhir ini sedang terjadi.
0: Oke, tapi saya nih Kak Nonik lagi flu juga Kakak, karena kemarin dingin kemudian tidak menggunakan jaket tuh keluar rumah, jadi langsung terkena flu nih Kak Nonik. Iya. Iya, dan pembahasan kita nih Kak Nonik di pagi hari adalah musim dingin di NTT, fenomena biasa atau perlu diwaspadai. Ini Kak Nonik, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang nih, banyak teman-teman saya juga yang ingin bertanya nih, aduh mau tanya ke siapa, kemana, mungkin informasi yang kita ambil ya dari media sosial, contohnya Kak Nonik ini kurang mungkin menurut mereka juga, atau menurut teman Pro 2 yang saat ini merasakan yang sama. Kak Nonik mungkin bisa dikasih alasannya kenapa beberapa minggu terakhir nih masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini khususnya merasa suhu udara tuh jauh lebih dingin dari biasanya. Kenapa? Ada apa nih Kak Nonik?
1: Oke, baik Kak Priska. Yeah. Ini saya sedikit memberikan penjelasan untuk teman-teman Pro 2 ya.
0: Yeah.
1: Apa sih yang sedang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa minggu terakhir ini? Nah Kak Priska,
0: yeah,
1: fenomena yang sedang terjadi ini secara ilmiah bisa kita sebut juga dengan bediding.
0: Okay.
1: Nah ini adalah kondisi di mana suhu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya pada malam hingga pagi hari.
0: Okay.
1: Yang umum terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa, Kak Priska. Seperti Nusa Tenggara Timur,
0: yeah,
1: Bali, dan juga Jawa saat memasuki awal musim kemarau.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kak Priska.
0: Baik. Kak Nonik, untuk iklim seperti ini tuh biasanya tuh terjadi di bulan apa sampai bulan apa Kakak?
1: Kalau untuk kejadian seperti ini,
0: yeah,
1: biasanya dia terjadi pada saat musim kemarau, Kak Priska. Hmm. Namun, nanti kalau yang kita rasakan ini sebenarnya belum ada apa-apanya ya.
0: Oh ya,
1: nanti puncak dinginnya itu biasanya di bulan Juli hingga okay, awal Agustus.
0: Aduh, itu, ini kita harus bersiap-siap nih Kak Nonik ya.
1: Iya betul, beli jaket biar
0: beli
1: negara-negara empat musim lah ya.
0: Aduh ini nih Kak Nonik nih, di media sosial tuh banyak anak muda yang bilang, aduh kita NTT ini sudah seperti negara empat musim. Apakah suhu dingin di tahun ini tuh lebih ekstrim kah, atau justru dia lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya Kak Nonik?
1: Nah Kak Priska,
0: yeah,
1: mungkin teman-teman Pro 2 ini merasa suhu udara ini sangat menusuk ya.
0: Yeah.
1: Kemudian mereka pada menyebut, wah ini seperti negara empat musim nih di media sosial.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Namun Kak Priska, secara klimatologis,
0: okay,
1: kondisi ini masih berada dalam batas wajar dan juga normal.
0: Okay.
1: Untuk siklus tahunan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Mm-hmm.
1: Sensasi dingin yang teman-teman Pro 2 rasakan ini seringkali dipicu oleh faktor psikologis perpindahan musim yang kontras dari musim hujan yang lembab ke musim kemarau yang kering seperti itu.
0: Iya ya Kak Nonik, dan juga tuh kan ada beberapa postingan ya di sosial media yang juga saya nonton, bahwa ada beberapa tempat atau daerah tuh yang suhunya tuh sangat amat, wah dingin sekali, sampai di beberapa tumbuhan tuh muncul seperti butiran es tuh Kak Nonik di beberapa daerah. Tapi ini masih di tahap wajar ya untuk suhu udaranya ini Kak Nonik ya.
1: Iya,
0: masih betul, aman ya.
1: Sekali. Ini adalah siklus, sebenarnya ini adalah siklus tahunan.
0: Siklus tahunan
1: di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, ini bisa menjadi edukasi juga Kak Nonik ya, karena banyak dari kita bertanya-tanya juga tuh Kakak. Tapi untuk faktornya Kakak, kenapa sampai menyebabkan udara di NTT ini menjadi sangat dingin? Apakah ada faktor-faktor lain secara alam begitu Kakak Nonik?
1: Ya, betul sekali Kak Priska. Mm-hmm. Apa yang terjadi itu merupakan sebuah dinamika atmosfer yang okay. memang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya. Mm-hmm. Nah, ada beberapa faktor nih Kak Priska dan juga teman-teman Pro 2 RI ND. Yang pertama yaitu adanya angin monsun Australia. Mm. Saat ini di belahan bumi selatan, namanya NTT ini masuk ke dalam belahan bumi selatan ya Kak Priska ya. Itu mengalami musim dingin di mana aliran masa udara kering dan dingin dari daratan Australia itu bertiup melintasi NTT. Jadi di wilayah Australia sendiri itu di sana sekarang ini sedang musim dingin.
0: Sedang dingin.
1: Sehingga aliran masa udara kering dan dingin dari Australia itu dia itu bertiup dan karena kita wilayahnya dekat dengan wilayah Australia, kita juga terdampak seperti itu. Kemudian ini yang kedua, kemudian yang kedua itu adanya posisi semu matahari. Sekarang ini Kak Priska, kalau kita melihat matahari itu sedang berada di belahan bumi utara. Atau di bagian Asia. Sehingga wilayah selatan itu menerima radiasi matahari yang lebih sedikit.
0: Dinamakan posisi cembung matahari ya.
1: Kemudian yang ketiga yaitu minimnya tutupan awan. Nah saat kita masuk ke musim kemarau, kan kita bisa lihat sendiri bahwa di atas NTT itu sangat cerah dan bersih dari awan.
0: Iya benar-benar.
1: Nah bumi melepaskan sebagian besar energi panas yang diserapnya pada siang hari ini. Langit yang cerah. Kondisi langit yang cerah ini menyebabkan energi yang dilepaskan oleh bumi ke atmosfer pada malam hari dapat terlepas total dan juga bebas tanpa terhalang oleh awan. Akibatnya, energi yang dilepaskan bumi secara total dan tak terhalang inilah yang menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi lebih dingin. Kondisi udara relatif dingin itu terutama terjadi pada malam hari, hingga dapat dirasakan lebih signifikan di dataran tinggi atau pegunungan. Nah ini nih, kita bisa bedakan nih Kak Priska pada saat musim hujan. Kalau musim hujan tuh kan pada saat malam hari kan terhalang awan banyak banget tuh.
0: Iya, tidak kelihatan.
1: Sehingga suhu itu lebih hangat. Jadi justru saat musim hujan pada malam hari, ketika tidak terjadi hujan, malah suhu pada malam hari itu terasanya lebih hangat atau gerah. Nah, berbeda dengan saat musim kemarau yang pada saat malam hari itu tidak ada pada saat malam hari tidak ada awan yang terhalang, sehingga bumi melepaskan energi panasnya itu secara bebas dan
0: lebih besar ya, Kanunik ya. Dari faktor-faktor yang Kanunik jelaskan, ada posisi cembung matahari, minimnya tutupan awan dan lain sebagainya macamnya Kanunik. Tapi apakah ketika memasuki musim dingin seperti ini Kanunik, apakah ada tanda-tanda alam yang sebenarnya tuh kita harus ketahui begitu Kanunik? Semacam alarm begitu, oh ini mau memasuki musim dingin nih, dari fenomena yang terjadi tuh menjadi apa ya, menjadi peringatan untuk kita, oh ini mau masuk musim dingin nih. Apakah ada hal-hal seperti itukah Kanunik begitu? Halo?
1: Halo?
0: Oke, Kanunik, saya mau tanya nih kakak, saya juga penasaran nih. Kalau memasuki musim dingin seperti ini Kanunik ya, apakah ada tanda-tanda yang alam berikan untuk kita, kayak pertanda bahwa ini manusia ini kita mau memasuki musim dingin nih. Apakah ada tanda-tanda alam yang sebenarnya tuh kita sepelekan begitu Kanunik?
1: Biasanya ini Kak Priska, kalau misalkan kita udah mau masuk, kalau sekarang nih kalau sejauh pengamatan kami ini sebenarnya ini belum terlalu dingin. Nanti di pada saat bulan Juli awal Agustus itu, di akhir Juni, Juli. Hingga awal Agustus itu baru nanti punya akan yang pertama yang kita lihat adalah di mana angin akan lebih kencang.
0: Angin akan lebih kencang.
1: Terus hujan sudah sangat jarang terjadi, angin lebih kencang. Ya, udara pun lebih terasa lebih kering. Iya, biasanya seperti itu tanda-tanda alamnya, Kak Priska.
0: Jadi buat teman produri, waspadailah teman produri kalau memasuki musim dingin ini seperti yang sudah diberikan dikasih tahu sama Kanunik. Kanunik, kalau daerah-daerah di NTT tuh di mana yang mengalami suhu paling rendah, Kakak? Dan mungkin apakah ada penyebabnya begitu, Kakak? Menurut Kanunik?
1: Betul, ada beberapa wilayah di NTT itu yang dia mengalami suhu paling rendah. Seperti wilayah Ruteng, Manggarai, wilayah Bajawa, yaitu Ngada, wilayah Soe atau TTS. Dan sebagian wilayah Alor dan juga sebagian wilayah Sumba, Kak Priska dan teman-teman Pro 2 RRI. Nah penyebabnya ini karena adanya faktor ketinggian atau altitudo. Dimana berdasarkan gradien termisnya, setiap kenaikan ketinggian 100 meter dari permukaan laut, suhu udara akan turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Selain itu, Adanya vegetasi yang rapat di daerah tersebut juga mempercepat pelepasan panas seperti itu.
0: Oke, berarti memang faktor struktur juga mempengaruhi ya tempat-tempat ini ya, Kak Dominic ya.
1: Ya, faktor ketinggian dan
0: faktor
1: juga
0: ketinggian dan topografi. Oke. Makanya tuh ada yang bilang, "Ah, kami di sini tidak terlalu dingin, tapi kami di sini dinginnya sudah luar biasa." Ternyata itu ya, Kak Dominic ya, jawabannya topografi itu tadi.
1: Iya,
0: tuh.
1: Betul sekali Kak Priska.
0: Oke, Kak Dominic, banyak dari kita nih berpikir ataupun ini menjadi mitos atau fakta yang mungkin bisa Kak Dominic bantah begitu, Kak Dominic. Orang biasanya bilang kalau pagi siang itu cuacanya cerah, awannya langitnya biru, awannya pokoknya cerah sekali tuh Kak Dominic. Nanti malamnya tuh dingin sekali. Ini apakah mitos atau fakta nih Kakak? Pernyataan ini?
1: Itu fakta. Kalau pada saat malam itu cerah dan anginnya kencang, nanti biasanya pada saat malam hari itu
0: dingin.
1: Dia akan lebih dingin. Itu adalah fakta.
0: Itu kenapa Kak Dominic?
1: Nah, itu Kak Priska karena seperti tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit, pada siang hari itu kan bumi menyerap panas dari matahari. Nah, ketika malam tiba dan langit cerah tanpa adanya awan, panas yang diserap bumi itu dilepaskan kembali ke atmosfer secara instan dan tanpa hambatan. Kalau ada awan kan otomatis dia akan terhalang oleh awan.
0: Benar.
1: Sehingga panas itu akan kembali lagi ke bumi, makanya kita lebih hangat.
0: Lebih hangat.
1: Kalau pada saat musim hujan, namun kayak sekarang musim kemarau tidak ada awan, panas yang diserap bumi pada siang hari itu dia akan dilepaskan ke langit lagi kembali, ke atmosfer seperti itu. Seperti tidak ada selimut gitu.
0: Iya, benar-benar tidak ada yang membantu menutupi begitu Kak ya.
1: Ada selimut yang melindungi kita. Kalau ada awan kan istilahnya ada selimut yang melindungi kita dari panas tersebut.
0: Aduh.
1: Seperti itu. Sehingga suhu permukaan bumi pun akan merosot tajam hingga mencapai titik terendahnya pada dini hari menjelang pagi.
0: Menjelang pagi. Oke. Benar ya, benar-benar Kak Dominic ya, ternyata itulah alasannya. Tapi Kak Dominic, mengenai kondisi dingin seperti ini tuh apakah berpotensi memicu gangguan kesehatan tertentu Kakak? Sejauh ini Kak Dominic.
1: Pastinya ya, apalagi di wilayah-wilayah yang memang kondisinya itu lebih ekstrim dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Seperti tadi saya bilang, Ruteng. Bajawa,
0: Roe.
1: Itu tuh sangat berpotensi Kak Priska, karena udara dingin dan kering itu dia rentan sekali memicu mulai dari gangguan saluran pernapasan, kayak asma, batuk pilek. Makanya kalau kita lihat kan banyak nih sekarang kejadian orang yang sakit batuk, apalagi sakit batuk kan ya.
0: Sakit tenggorokan nih Kak Dominic seperti saya.
1: Sakit tenggorokan. Harus banyak-banyak minum air putih itu Kak Priska.
0: Benar ya Kak Dominic ya. Saya juga kurang minum air putih. Sudah kurang minum air putih saat keluar rumah lupa pakai jaket Kak Dominic. Aduh. Ini bahaya juga nih.
1: Sunscreen 50 SPF.
0: Ya itu juga penting benar Kak Dominic, benar ya. Tapi itu ini sebagai bukan cuma kita bicara tentang cuaca, ini juga berkaitan dengan kesehatan kita juga ya Kak Dominic. Ini biar kita aware juga kan, pakai sunscreen juga tuh. Apakah sudah ada semacam himbauan begitu Kak Dominic dari teman-teman BMKG Kupang untuk kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur Kak Dominic? Berupa apa begitu Kakak?
1: Ya, jadi kalau ini tadi agak kepotong-potong. Ini suara ini.
0: Apakah sudah ada himbauan untuk menjaga kesehatan dari BMKG sendiri Kakak, mungkin diposting di media sosial dalam berupa apa begitu Kakak, informasinya begitu?
1: Oh iya. Kami sudah men-share juga himbauan untuk masyarakat ya. Ini ada tips nih dari BMKG untuk anak muda yang tetap beraktivitas di malam hari.
0: Ini kita pasang
1: telinganya nih. Yang pertama, agar tetap aman dan produktif. Kalau orang tua kan biasanya udah di dalam rumah.
0: Iya, ini anak-anak muda ini nih
1: masih
0: mencari jati diri ya kan.
1: Masih mencari jati diri di malam hari. Ini yang harus kita memberikan tips yang
0: Halo Kak Dominic.
1: Tidak terjaga. Yang pertama menggunakan pakaian tebal, jaket serta penutup leher atau masker jika berkendara. Yang kedua, jangan lupa menggunakan pelembab kulit dan lip balm. Nah, yang cowok-cowok juga enggak usah malu nih pakai lip balm. Untuk menjaga kulit. Yang ketiga, menjaga hidrasi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, hindari minuman berkafein atau alkohol berlebih yang bisa memicu dehidrasi. Dan yang terakhir, konsumsi vitamin untuk menjaga imunitas tubuh. seperti itu Kak Priska. Okay. Nah, Kak Priska nih banyak-banyak minum air putih. Jangan kopi-kopi yang lagi hits-hits ya, minum terus.
0: Minuman-minuman kekinian itu ya Kak Nunik ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti terjawab juga pertanyaan dari teman-teman teman Pro 2, sorry, bahwa ini cuaca musim dingin ini akan berakhir sampai di bulan Agustus ya Kak Nunik ya. Kemungkinan
1: iya,
0: besar ya.
1: Sekali.
0: Bahkan di akhir Juni, Juli dan awal Agustus itu yang mencapai puncaknya. Oke, okay, iya. Berarti masih lama betul perjalanan sekali kita ya Kak Nunik ya, untuk kita mewaspadai. Masih
1: lama.
0: Oke, Kak Nunik. Iya benar, Kak Nunik, kita break sebentar ya. Saya mau ajak teman Prodo untuk bertanya nih, siapa tahu tertarik sama obrolan kita. Bisa join bersama kita di 082-147-650-422. Kak Nunik, izin kita break, nanti kita balik lagi ngobrol kakak.
1: Oke deh, siap okay. Kak Priska.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
3: JKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspadalah terhadap cuaca yang tak menentu. Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Menggigit dan menyebarkan dari orang yang terinfeksi virus. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
6: Back again di obras pada di tema kita pada hari ini adalah musim dingin di NTT, fenomena biasa atau perlu diwaspadai. Masih bersama Kanonik, Kepala Kelompok Prakirawan BMKG Eltare Kupang. Halo Kanonik, kita lanjut ngobrol.
7: Hai,
6: lagi kakak.
7: Iya.
6: Kanonik, okay, tapi ya, saya penasaran kakak, untuk kebiasaan kakak Nonik kalau di cuaca seperti ini, apakah senangnya minum kopi, bakar jagung mungkin, pakai selimut seharian atau apa begitu kakak, untuk kebiasaan kakak kalau di musim dingin ini? Siapa tahu sama kakak kita.
7: Tuh, kebiasaannya ya saya tetap minum air putih yang banyak. Saya juga mengkonsumsi vitamin supaya tidak cepat tidak sakit.
6: Oke, berarti tidak konsumsi kafein ya Kak Nonik ya kalau cuaca dingin ya?
7: Sesekali. Itu untuk mental health.
6: Itu lebih ke mental health ya Kanonik ya.
7: Mental healthnya kita.
6: Oke, Kanonik, sekarang kan semua informasi itu sangat mudah kita dapatkan ya Kanonik ya, baik itu melalui laman resmi ataupun di media sosial. Tapi nih Kanonik, orang kan panik ya kakak ya kalau kita menghadapi musim seperti ini, kita tidak tahu informasi secara lengkapnya. Ini menurut kakak sendiri kak Kanonik, di tengah banyaknya informasi cuaca yang beredar khususnya di media sosial, bagaimana cara kita, cara masyarakat biar memastikan informasi ini tuh tidak hoax kakak dan tidak menimbulkan kepanikan berlebih tuh Kanonik?
7: Oke, baik. Tapi Priska, untuk masyarakat bukan hanya pada saat musim dingin seperti ini, tapi pada saat adanya potensi cuaca ekstrim seperti siklon tropis, itu dipastikan untuk mendapatkan berita dan informasi yang tepat. Yang tepat melalui instansi yang memiliki kewenangan. Jadi masyarakat sangat dihimbau untuk melakukan cross check dan tidak langsung menyebarkan narasi-narasi bombastis. Seperti mungkin mereka menyebarkan isu badai salju atau pada saat cuaca ekstrim itu badai hujan seperti itu. Jadi pastikan informasinya bersumber langsung dari kanal resmi BMKG. Nah, teman-teman Pro 2 itu bisa menginstal aplikasi info BMKG di App Store. Kemudian mengikuti halaman akun media sosial resmi kami di IG, Facebook dan juga TikTok, yaitu @info_bmkg_ntt seperti itu.
6: Kalau selain itu diharapkan jangan diikuti ya informasinya, jangan dipercaya ya Kanonik ya.
7: Iya, betul sekali. Langsung saja lihat di aplikasi info BMKG itu sudah terupdate.
6: Iya, kalaupun dapat informasi ya di media sosial tuh dicari kebenarannya melalui akun resmi BMKG teman Pro 2. Itu yang paling penting.
7: Iya, jadi bisa bisa diikutin tuh @info_bmkg_eltari. @info_bmkg_eltari.
6: BMKG
7: Eltari. IG dan juga Facebook, kami selalu setiap hari mengupdate perakiraan cuaca atau fenomena terbaru yang sedang tren di masyarakat NTT.
6: Iya, yang sedang terjadi ya, sangat aktual ya Kanonik ya. Saya apresiasi setinggi-tingginya buat BMKG tuh, keren informasinya tuh sangat cepat kakak, bisa kita dapatkan dengan mudah juga tuh Kanonik ya.
7: Iya, betul sekali Kak Priska.
6: Baik, Kanonik, ini kita juga dibatasi sama waktu ya. Kita pengen ngobrol lama tapi waktunya cuma sebentar saja Kanonik. Saya minta Kanonik mungkin berikan pesan buat masyarakat Nusa Tenggara Timur, juga teman Pro 2 yang dengarkan, biar tetap nyaman, tetap sehat dan tetap waspada menghadapi musim dingin di tahun ini seperti sekarang ini Kanonik. Silakan pesannya.
7: Oke, terima kasih Kak Priska. Untuk teman-teman Pro 2 RRI ND, kami dari BMKG akan menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menyikapi fenomena tahunan ini dengan bijak, tanpa perlu panik. Jagalah kesehatan keluarga dengan menjaga kehangatan tubuh dan kecukupan nutrisi. Nah, bagi para bapak ibu petani, peternak, dan juga nelayan, itu dapat terus memantau pembaharuan informasi cuaca dan tinggi gelombang dari BMKG sebelum beraktivitas. Kan karena sekarang kita udah musim kemarau, angin juga lebih kencang ya, jadi perlu diwaspadai juga buat bapak ibu petani, peternak, dan juga nelayan. Terakhir, hindari aktivitas pembakaran terbuka sekecil apapun untuk mencegah bencana kebakaran di lingkungan kita. Mari bersama kita lalui musim kemarau ini dengan aman, sehat, dan juga waspada.
6: Oke, nah teman Prodo, dengar baik-baik ya. Jadi fenomena musim dingin ini tuh tidak perlu kita merasa panik berlebih ya, tidak perlu kita terlalu takut, tapi perlu kita jaga kesehatan kita juga, dan perlu kita kasih informasi dan pemahaman yang sangat teraktual dari laman resmi BMKG. Oke, Kanonik,
7: musim dingin ini dengan kenyamanan ya.
6: Chill-chill saja
7: aja panasnya.
6: Benar kan Uni, kalau semakin kita ngeluh kita semakin tidak nyaman kan. Kalau panas sedikit, aduh terlalu panas, dingin terlalu dingin. Chill saja, santai saja nih ya kan Uni.
7: Iya, betul sekali.
6: Yes, intinya tetap menjaga kesehatan kita. Kan Uni, terima kasih banyak kakak untuk waktunya, di sela-sela kesibukannya mau berbagi informasi dan berikan semangat juga buat teman Prodo yang dengarkan ini untuk melalui musim dingin saat ini kakak. Terima kasih banyak kan Uni untuk waktunya.
7: Oke, terima kasih juga Kak Priska.
6: Siap, sehat selalu
7: Kakak.
6: Selamat
7: kembali.
6: Siap. Selamat pagi Kak Nonik.
7: Selamat pagi. See you.
6: See you Kakak. Baiklah teman Prodo, itu dia obrolan kita bersama dengan Kak Nonik ya. Kita sangat amat mendapatkan informasi yang detail juga, karena saya bilang ini langsung ngobrol sama pakarnya. Jadi tidak perlu kamu khawatir, tidak perlu kamu panik di situ, karena ini adalah fenomena alam biasa. Tapi yang wajib kamu lakukan adalah untuk mengetahui informasinya di laman resmi BMKG, dan juga menjaga keselamatan kamu, menjaga kesehatan kamu, menggunakan jaket, banyak-banyak minum air putih teman Prodo. Ini contohnya saya nih, suara saya orang yang dibilang dengannya ini dengar sekali ya. Jadi buat teman Prodo, itu dia obrolan kita spesial di Obras di tema kita pagi hari ini dengan musim dingin di NTT, fenomena biasa atau perlu diwaspadi, spesial tanggap bencana. Oke, sekaligus Priska menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita akan ngobrol lagi, kita akan bertemu lagi lewat udara nanti ya teman Prodo. See you on the next day part. Thank you, goodbye.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Raja Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, saatnya info Pro 2. Informasi pertama, MIN 1 ND berikan penghargaan kepada siswa berprestasi pada acara pelepasan. Dilansir dari rri.co.id, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 ND memberikan penghargaan kepada sejumlah siswa berprestasi dalam rangka kegiatan Khotaman Al-Quran, pengumuman kelulusan dan pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman madrasah pada Selasa 2 Juni 2026 dan dihadiri oleh orang tua siswa, komite madrasah, serta dewan guru. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik, non-akademik, dan prestasi keagamaan yang berhasil diraih para siswa selama menempuh pendidikan di MIN 1 ND. Informasi selanjutnya, Kakanwil Ditjenpas NTT tinjau fasilitas dan keamanan Rutan Bajawa. Dilansir dari rri.go.id, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Ketut Akbar Heri Achar, melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas 2 Bajawa pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi fasilitas, pelayanan, serta situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Setibanya di lokasi, Kakanwil disambut oleh Kepala Rutan Bajawa, Panji Wicaksono, bersama jajaran pejabat struktural. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut mantan Kepala Lapas Kupang Antonius Haji Jawagili. Masih di Info Pro 2, Rutan Larantuka sosialisasikan pencegahan penyakit hantavirus. Dilansir dari rri.co.id, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Larantuka meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular melalui sosialisasi pencegahan hantavirus. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur pada Selasa 2 Juni 2026. Sosialisasi berlangsung di kumpul Rutan Larantuka dan diikuti seluruh petugas serta warga binaan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai bahaya hantavirus beserta langkah-langkah pencegahannya. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman Bro 2, bagaimana kabar kamu di siang hari ini? Ya, di Santai Siang edisi hari ini kamu akan ditemani oleh Ayah sampai pukul 3 sore nanti. Dan di acara spesial ya, begitulah ya teman Pro 2, segmen pertama ini yang paling kamu tunggu-tunggu. Kita sudah di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan di Pro 2 Hitlist kita punya list lagu yang lagi hits di hari ini teman Pro 2. Seperti biasa, untuk lagu-lagu Indonesia ada titik-titik di ujung doa dari Saul Priyadi. Kemudian ada Sempurnanya Aku dari MPD, dan ada Sesi Potret dari Enau, Ari Lesmana, Malu-Malu, Dia dan Indah Kus. Kemudian masih ada Cahaya dari Iqdiktaf dan Hindia, Seribu Kali dari Gea Indrawari, Semusim dari Tohfati dan Nadif Basalamah, 2001 Kali dari Adrian Khalif, Palum dari Fanny Sogi, dan Inferno dari Starby. Next teman Pro 2, bukan hanya lagu-lagu Indonesia ya, bukan hanya lagu-lagu dalam negeri, ada juga lagu-lagu luar negeri internasional. Ada Folded dari Kehlani, Man I Need dari Olivia Dan, Offline dari Taylor Swift, Where Is My Husband dari Rai, dan juga Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Head That I Met You Love Me dari Ariana Grande, terus dari Sabrina Carpenter, Dai Dai dari Shakira dan Burna Boys, dan kemudian ada klasik dari Drake dan Fine Place to Die dari Alex Warren. Sobat teman Pro 2, untuk membuka Pro 2 Hitlist kita akan mulai dari Saul Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan buat kamu-kamu yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504222.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request lagu, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Begitu ya teman Pro 2. Dan bukan hanya request lagu, kamu juga bisa kirim-kirim salam, memberikan motivasi mungkin buat seseorang di siang hari ini, teman Pro 2, di hari Rabu yang hari-hari yang vibes-nya itu hari tengah ya. Hari tengah-tengah tuh. Jadi ada yang mood-nya tuh sudah mulai bagus karena menuju weekend, teman Pro 2. Kalau kita bicara tentang weekend ya teman Pro 2, kadang begitulah ya, kebahagiaan itu tidak harus datang dari hal besar, cukup di hari weekend aja. Atau di hari ini dikasih libur deh, atau di hari ini gak ada banyak kerjaan deh, itu pasti sudah bahagia kali kita ya teman Pro 2. Dan bisa jadi nih dari kopi pagi juga ya kan, atau dari istirahat di siang hari, kemudian menatap langit yang sepertinya sendu ya di hari ini teman Pro 2. Apakah perasaan di hari ini sama seperti langit yang lagi senduh, teman Pro 2? Kamu juga boleh sekali share ke teman Pro 2 hal kecil apa yang bikin hari kamu jadi lebih baik hari ini, teman Pro 2. Jadi bukan hanya request lagu ya, sharing-sharing juga boleh banget, teman Pro 2. Dan sambil menunggu cerita kamu ataupun lagu requestan dari kamu, kita akan lanjut putar lagu-lagu yang lagi hits di Pro 2 Hitlist. Ini dia sesi potret.

Teman pro 2, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

teman produ itu tadi lagu dari Taylor Swift, Opelite ya, teman produ, lagu yang tidak pernah bosan didengar. Nah, ada enggak sih lagu yang sudah bertahun-tahun lewat tapi tetap masuk playlist kamu, teman produ? Karena pasnya setiap orang tuh punya satu lagu yang kalau diputar langsung bikin nostalgia enggak sih? Ya contohnya lagu-lagu tahun 2009 atau tahun 2010. Pokoknya lagu-lagu yang kalau diputar atau kalau kamu dengar tuh kamu langsung flashback deh ke masa itu. Ada yang teringat masa sekolah, ada yang ingat sahabat, ada yang ingat perjalanan hidup mungkin yang sulit tapi sudah dilewati, ada yang ingat mantan mungkin ya juga ada. Dan kalau teman produ punya lagu seperti itu, share ke kita teman produ di WhatsApp produ di 082147650422. Boleh banget kamu request ya teman produ, kalau bisa nih lagu-lagu yang hype kembali begitu, zaman-zamannya kamu kemudian hype-hype lagi kembali sehingga itu bisa mengingatkan kamu pada masa-masa dulu. Dan teman produ juga jangan sampai kelewatan karena produ hitlist ada sampai 2 jam ke depan. Tadi sudah kita mulai dari jam 10 sampai pukul 12 sebelum The Angel teman produ. Jadi jangan sampai kamu kelewatan untuk request lagu. So kita lanjut nih, lagu hit di produ hitlist ada Iqbal Taf atau Hindia Masih Ada Cahaya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

Masih bersama Ayah teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Nah, teman Pro 2, coba bayangkan kalau hari ini kamu diberi mesin waktu dan cuma boleh pergi ke satu momen dalam hidup kamu, kamu mau kemana? Ayo, coba pikirkan. Ke masa SD kah? Ke hari pertama masuk kampus? Atau mungkin ke masa kita semua teman, ketika semua teman masih sering kumpul tanpa sibuk masing-masing? Nah, seru sekali ya masa itu ya teman Pro 2. Belum ada kesibukan, masih sering nongkrong, nongki dengan teman-teman. Aduh, kalau kita bahas tuh sambil menikmati lagu-lagu favorit tuh pasti keren banget teman Pro 2. Jadi buruan dong request lagu kamu di 082 1476 50 4 22 di Pro 2 Hitlist spesial hari ini untuk kamu.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

Ya, teman Prodo, barusan kita mendengarkan lagu Toh Pati dan Nadif Basalamah yang berjudul Semusim. Wadidaw, lagunya low tapi yang gimana ya, romantik, romantik tipis gitu ya. Oke deh, teman Prodo, kalau kita berbicara hal yang ingin kamu capai di tahun ini mungkin ya, atau tahun-tahun yang akan datang, nah mungkin kamu akan berpikir bahwa sepertinya saya tidak akan mencapai target-target saya. Nah, ini teman Pro 2, kita punya beberapa hal yang terlalu banyak kita pikirkan sehingga kita kurang bersyukur, teman Pro 2, atas apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita jalani hari ini. So, buat teman Pro 2, ya cuma mau ingatkan untuk di hari ini jangan lupa bersyukur. Bersyukur karena kita masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa melihat matahari, masih bisa melihat senyuman suami, senyuman istri, dan juga bisa melihat keluarga dengan baik ya teman Pro 2. Karena banyak orang di luar sana tidak seberuntung kita yang bisa melihat ataupun bisa merasakan nikmat di hari ini. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur ya teman Pro 2. Sobat teman Pro 2, ini sudah ada yang request teman Pro 2, ada Rahmat di Jalan Durian. Weh, mau request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Siap, kita akan putarkan untuk Rahmat di Jalan Durian. Sobat teman Pro 2, ayo tunggu juga requestan dari kamu, langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Ini dia Adrian Khalif 2001 kali.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendiri.

Wah, teman berdua, barusan kita mendengarkan lagu dari Shakira, Dai Dai. Widih, vibes Piala Dunia makin terasa nih teman berdua, sangat dekat ya dengan kita. Dengan lagu dari Shakira yang penuh energi dan warna khas musik yang bikin suasana jadi lebih hidup. Kadang memang ya teman berdua, musik itu punya cara unik untuk mengubah mood dalam hitungan menit. Dari yang tadinya lelah karena aktivitas seharian, tiba-tiba jadi ikut bergoyang. Dari yang tadinya suntuk karena tugas atau pekerjaan yang menumpuk, mendadak jadi lebih ringan setelah mendengar irama yang pas. Nah teman berdua, musik bukan cuma soal nada dan lirik ya, musik juga bisa menjadi teman perjalanan, teman belajar, teman bekerja, bahkan teman saat kita sedang mencari semangat baru. Bukalah semangat baru ya. Setiap lagu punya cerita dan setiap pendengar punya kenangan yang berbeda saat mendengarkannya. Benar kan teman berdua? Siapa tahu lagu yang barusan kita dengarkan tadi mengingatkan teman berdua pada momen tertentu. Momen apa? Momen Piala Dunia mungkin ya. Mungkin perjalanan bersama teman berdua, mungkin perjalanan bersama sahabat, suasana liburan, atau bahkan sekedar momen santai menikmati sore hari. Nah biasalah lagu-lagu yang kenapa itu juga bisa menjadi pertanyaan kita. Kenapa lagu itu bisa membangkitkan memori kita? Kenapa? Kenapa ya teman berdua? Dan kalau kamu punya lagu yang sedang sering diputar akhir-akhir ini, langsung saja kirimkan requestan lagu kamu ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Siapa tahu lagu pilihan kamu berikutnya yang bakal menemani seluruh teman Pro 2 di ND dan sekitarnya. Tetap di Pro 2 Hitlist karena masih banyak lagu hits, cerita seru dan energi positif yang siap menemani aktivitas kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini ada dari Starby Inferno. Ini dia

kamu. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist. Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah di penghujung acara. Tidak terasa sudah hampir 2 jam nih Pro 2 Headless menemani kamu-kamu semuanya. So buat teman Pro 2 yang belum sempat request, jangan sedih karena Pro 2 Headless ada setiap hari kok. Jadi kamu setiap hari bisa request di pukul 10 sampai menuju pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana karena saat lagi setelah doa Angelus kita akan masuk ke Mudah Kreatif. Jadi pastikan stay tune karena apa? Tepat di pukul 12.30 akan ada narasumber yang bergabung bersama kita. Kita ngobrol-ngobrol seputar bagaimana nih menjadi anak muda yang kreatif. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Tambah lagi
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman di wilayah kota Indy dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Oke, teman produ yang kembali lagi bersama Ayah di Santai Siang, tepatnya sudah di Muda Kreatif nih. Setelah tadi Doa Angelus dan beberapa lagu yang sudah Ayah putarkan buat kamu semua. Dan sesaat lagi, tepat di pukul 12.30 kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita di siang hari ini. Buat kamu-kamu yang penasaran, oke deh, biar tidak penasaran Ayah spill nih narasumber kita di siang hari ini tuh kakak cantik, teman produ, cantik sekali. Jadi buat kamu yang penasaran secantik apa, nanti kamu langsung kunjungi di YouTube RRI karena kita live di sana dan juga Facebook RRI Inde, teman Pro 2 RRI Inde ya. Jadi lihat tuh di situ obrolan seru kita selama 30 menit dan kamu juga bisa bergabung dengan tinggalkan komentar dan juga bisa bertanya di WhatsApp Pro 2 di 0821476504222. Pokoknya cantik banget teman Pro 2, best. Terbaik. Cantik gila. Wih. Jadi buat kamu-kamu jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: FM。Kembali lagi bersama Ayah di Muda Kreatif. Sesuai janji Ayah, di 12.30 kita akan ngobrol dengan narasumber cantik kita di siang hari ini. Dan kita juga live di YouTube RRIND maupun Facebook RRIND. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, bisa langsung choose ke YouTube kita. Tinggalkan komentar juga jika ada yang mau kamu tanya-tanya ya, teman Pro 2. Dan narasumber kita di siang hari ini ada Kak Nindya Ruktamara Noncini, selaku owner Kreasi Flores. Dengan topik kita, Kreasi Flores menghubungkan kreativitas UMKM dengan pasar yang lebih luas. Wih, keren ya teman Pro 2. Langsung saja kita sapa di siang hari ini. Halo Kak Nindya.
1: Halo Ayah.
0: Halo, bagaimana kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan excited sekali. Kak Ayah apa kabar?
0: Wih, alhamdulillah baik juga. Keren banget ya. Kakak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Ya, mengembangkan Kreasi Flores sih, Kak.
0: Oh, iya ya, oke. Itu yang akan mau kita tanya-tanya nih. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Kreasi Flores nih, Kak Nindya. Bukan menurut sih. Mungkin di awal nih Kakak bisa ceritakan bagaimana awal mula lahirnya Kreasi Flores dan apa yang melatar belakangi pendiriannya nih, Kak.
1: Oke, jadi saya cerita flashback 5 tahun lalu ya, Kak.
0: Oke.
1: Jadi ini berawal dari 5 tahun lalu. Saya sendiri sebenarnya adalah pelaku usaha di bidang produksi pengolahan pangan lokal. Okay. Jadi saya punya brand namanya Keping, itu keripik pisang. Tadi 2020. Nah, melalui Keping ini saya banyak belajar dan merasakan juga bagaimana kesulitan UMKM dalam membangun brandnya. Bagaimana agar produk yang kita bangun sendiri ini bisa menemukan pasar. Bagaimana produk kita ini bisa dipilih oleh masyarakat mau dibeli dibandingkan dengan produk snack yang sudah lebih besar gitu.
0: Okay.
1: Dan yang kedua, Keping ini juga yang membawa saya bertemu dengan banyak sekali pelaku UMKM dari NTT, khususnya di AGKO ya Kak. Nah, kita tuh punya kendala yang sama, yaitu di bagaimana kita memasarkan produknya. Oleh karena itu, Kreasi Flores hadir untuk membantu UMKM memasarkan dan memperkenalkan produknya baik secara offline dan juga secara online gitu.
0: Oke, jadi ini seperti wadah yang membantu promosi para pelaku UMKM, kurang lebih begitu ya Kak Nindya?
1: Betul-betul sekali, Kak.
0: Wih, menarik nih. Kalau boleh tahu nih, produk-produk apa saja yang sudah ada di Kreasi Flores nih, Kak, yang dibantu promosinya?
1: Oke, kalau untuk saat ini, kita sudah ada fashion tenun, kemudian aksesoris tenun, ada juga makanan-makanan lokal, makanan-makanan kemasan, kayak jagung titi, kemudian aneka sambal juga khas dari Flores, dan juga ada minyak VCO. Ada kopi juga.
0: Oh, ada kopi khas Nagekeo atau bagaimana?
1: Kopi Bajawa sih, Kak.
0: Oh, kopi Bajawa. Wih, menarik sekali.
1: Pokoknya dari daerah Flores lah.
0: Oke, kalau untuk Instagramnya ada tidak, Kak? Siapa tahu teman Pro 2 ada yang mau lihat-lihat, kurang lebih begitu, Kak?
1: Ada dong, Kak. Jadi kita aktif. Jadi ada Instagram Kreasi Flores dan TikTok juga ada. Okay. Namanya Kreasi. Jadi silakan di follow ya teman-teman.
0: Iya, teman Pro 2 jangan lupa di follow sambil dilihat-lihat ya Kreasi Flores, keren sekali nih teman Pro 2. Dan kalau berbicara tentang Kreasi Flores nih, kan sudah lumayan membantu sih dalam strategi promosinya. Sejauh ini menurut Kak Nindya sendiri bagaimana prospeknya nih dari awal mula berdiri Kreasi Flores sampai sekarang? Apakah benar-benar sangat membantu para pelaku UMKM dengan mempromosikan atau bagaimana?
1: Oke, jadi sebenarnya kita baru, Kak, baru sekali, baru satu bulan. Nah, cuman lihat dari masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM, kita ini kan hadir dari masalah, dan saya melihat memang kebanyakan pelaku UMKM seperti mitra Kreasi Flores saat ini itu ada bapak mama yang UMKM usianya 40 tahun ke atas, Kak.
0: Wow.
1: Nah, kesibukan bukannya di bidang produksi saja bisnis, tapi kan sudah punya keluarga, jadi memang fokusnya cukup terbagi. Nah, sementara era digital seperti sekarang, kalau kita mau bersaing dengan produk-produk daerah dari daerah lain, ya kita harus pintar-pintar untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melek teknologi. Nah, disitulah Kreasi Flores hadir, seperti itu, Kak.
0: Oke, karena memang baru sekali ya, baru satu bulan. Wih, menarik nih teman produk. Jadi selama satu bulan ini, Kak Nindya, adakah tantangan yang dirasakan dalam mendirikan Flores, Kreasi Flores ini, Kak Nindya?
1: Oke, jadi tantangannya itu lebih ke mengajak sih, Kak, bagaimana ada mitra-mitra UMKM kami itu percaya begitu bahwa memang kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kita tidak bisa besar kalau misalnya kita mengandalkan ya sudah kita sekedar produksi, memang kualitas kita bagus, produk kita unggul, tapi jika kita masih melakukan cara-cara pemasaran yang tradisional saja, itu tidak cukup. Gitu. Okay. Tantangannya tuh seperti itu sih, Kak. Bagaimana UMKM tuh percaya bahwa dan mengubah mindsetnya agar kita mau scale up, kita mau tumbuh dan berkembang sama-sama.
0: Oi, keren teman Pro 2, menarik sekali ya. Berarti nih Kak Nindya sendiri yang mengerjakan segala promosi pelaku UMKM kah atau bagaimana?
1: Untuk saat ini masih sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Menarik ya teman Pro 2. Berarti satu hari tuh bisa berapa produk yang dipromosikan nih dari Kreasi Flores?
1: Kalau saat ini kita masih lebih mempromosikan untuk galerinya. Okay. Jadi memang kita produk-produk yang sudah tersedia. Jadi bangun trash dulu di 1-2 bulan pertama. Okay. Nanti udah punya strategi nih untuk promosikan masing-masing brand gitu.
0: Oke, karena memang baru awal mendirikan nih ya teman Pro 2. Jadi fokus ke store-nya, store offline kan Kak ini?
1: Iya, store offline.
0: Keren nih teman Pro 2, ada store offline-nya loh. Di mana Kak alamatnya Kak?
1: Kalau store offline-nya itu kita ada di Alo Repeat ya Kak, teman-teman semua ada di Bayi.
0: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang kembali bisa disinggah ya, teman Pro 2 lihat-lihat, bisa jadi oleh-oleh juga. Wih, menarik nih anak muda yang benar-benar berkreasi teman Pro 2. Dan strategi nih Kakak, kita kalau berbicara adakah strategi khusus yang dilakukan Kreasi Flores untuk meningkatkan daya saing produk UMKM lokal nih Kak?
1: Oke, kalau dari kami itu Kak, jadi setiap produk yang masuk ke Kreasi Flores masing-masing ya kita lihat keunggulannya apa, kekurangannya apa. Okay. Misal untuk produk makanan, kita lihat oh ini produknya enak nih, bagus. Tapi kemasannya sudah menarik, apakah legalnya sudah lengkap? Nah kalau misalnya memang belum, ya kita bantu untuk aksesnya. Kemudian kalau dari tenun misalnya, kita lihatnya apa? Oh biasanya orang tertarik untuk membeli produk-produk tenun itu yang dilihat adalah cerita di balik tenun tersebut.
0: Benar.
1: Nah, kemudian setelah kita menemukan apa yang apa keunggulan dari masing-masing produk, ini kemudian dituangkan di dalam konten-konten yang nantinya kita upload di sosial media Kreasi Flores. Gitu.
0: Oke, wow. Begitu strateginya teman Pro 2. Menarik ya, tapi kita akan masih terus ngobrol dengan Kak Nindya. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Muda Kreatif.
2: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh. Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dululah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Halo halo Aji Kae, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji Kae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Kae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM。Oke, Taman Pro 2 Back Again bersama Ayah dan juga Kakak Nindya nih, Taman Pro 2, owner dari Kreasi Flores. Kita masih lanjut ngobrol-ngobrolnya, Taman Pro 2. Oke, Kak Nindya, bagaimana respon masyarakat nih mengenai Kreasi Flores sendiri?
1: Oke, kalau yang saya lihat ya Kak, selama satu bulan jalan, responnya cukup positif Kak. Jadi dari bagaimana respon teman-teman di sosial media, kemudian followers di Kreasi Flores juga pelan-pelan semakin meningkat, kemudian orang-orang yang berada di lingkungan di sekitar galeri Kreasi Flores sudah mulai berdatangan dan melihat. Akhirnya mereka sudah menarik ya Kak, maksudnya sudah mau datang melihat, oh ternyata produk dari Flores ada ya yang seperti ini, yang sebagus ini gitu. Itu sih Kak, cukup positif.
0: Oke, keren ya Taman Pro 2. Dan apakah Kreasi Flores ini juga memberikan pendampingan atau pelatihan kepada para pelaku UMKM Kak Nindi?
1: Oke, jadi kalau untuk pendampingan sebenarnya punya lini bisnis satu lagi, Kreasi Flores, tapi kita namanya Kreasi Flores Agensi. Jadi di situ Kak kita menyiapkan beberapa paket yang mungkin memang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Misal ada untuk menghandle sosial media, misal. Kemudian kedua ada paket untuk pembuatan konten video. Ada paket juga untuk desain kemasan dan percetakan kemasan. Ada paket untuk foto produk. Jadi memang ada beberapa paket yang paling dibutuhkan lah oleh para UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya gitu, untuk memperkenalkan brandnya.
0: Oke, keren ya Taman Pro 2, ternyata bukan hanya Kreasi Flores, ada satu lagi ya, dan benar-benar itu seperti pelatihan yang bisa membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya. Kalau kita berbicara tentang kisah inspiratif nih Kak Nindi, ada tidak pelaku UMKM yang punya cerita inspiratif yang sukses atau yang seru menurut Kak Nindi sendiri?
1: Oke, kalau untuk saat ini yang bergabung menjadi mitra, kita baru satu bulan ya Kak ya,
0: iya,
1: bersama. Cuman memang ada satu kisah dari salah seorang mitra, beliau seorang ASN kebetulan, dan ini punya brand tenun yang sudah berjalan beberapa tahun. Cuman selama ini pemasarannya itu cuman berada di lingkungan teman-teman kantor.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, setelah masuk ke Kreasi Flores, alhamdulillah dalam satu bulan produk beliau yang paling banyak terjual.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi Flores alhamdulillahnya jadi bisa menjangkau pasar yang sedikit lebih luas lah untuk satu bulan pertama ini.
0: Keren ya Taman Pro 2, berarti lebih banyak peminatnya yang tenun nih. Jadi buat kamu-kamu juga nih, mungkin buat teman-teman saya nanti ya Kak Nindi, yang akan berencana pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, mungkin akan mengunjungi Kreasi Flores untuk melihat kain-kainnya begitu, untuk oleh-oleh keluarga di rumah.
1: Ditunggu ya Kak ya.
0: Oke, siap Kak Nindi. Dan sebelum kita masuk ke segmen terakhir, kita main games dulu ya, karena kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit nih Taman Pro 2. Dan juga buat kamu yang mau bergabung, bisa chat di WhatsApp Pro 2 di 082147650422, atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live YouTube RRIND dan juga Facebook RRIND, karena kita live di kedua akun RRIND tersebut. Oke Kak Nindi, kita games jawab cepat ya. Jadi nanti saya kasih pertanyaan Kak Nindi, harus jawab dengan cepat pilihannya.
1: Gugup?
0: Wow. Jangan gugup Kak, kita santai aja. Yang pertama nih Kak Nindi, promosi lewat Instagram atau TikTok?
1: TikTok.
0: Oke, yang kedua, jualan online atau jualan offline?
1: Online.
0: Foto produk sendiri atau pakai jasa fotografer?
1: Jasa fotografer.
0: Oke, UMKM kuliner atau UMKM fashion?
1: Fashion.
0: Baru caption panjang atau caption singkat?
1: Singkat.
0: Oke, kita ulas dulu detail ya, detail sedikit aja. Singkat aja nih. Tadi kenapa Kakak lebih pilih promosi lewat TikTok?
1: Kalau untuk saat ini TikTok sih Kak yang lebih rame ya, berdasarkan pengalaman ya Kak ya. TikTok paling mudah untuk kita videonya tuh FYP. Oh, itu lebih mudah jangkau orang di sekitar, karena ketika kita upload video kemudian kita tag lokasi, nah itu langsung dijangkau oleh orang-orang yang berada di sekitar kita gitu.
0: Oke, iya juga sih teman pro 2. Kemudian selanjutnya nih, jualan online atau jualan offline? Tadi kakak pilih jualan online, offline ya? Kenapa tuh?
1: Online, iya kalau online itu seperti tadi kak, kalau misalnya offline ya kita masih menggunakan cara-cara tradisional, maksudnya kayak yang kalau lebih banyak orang kan?
0: Iya benar.
1: Intinya kalau online kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bukan hanya di sampai ke Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lain.
0: Setuju sekali, benar nih teman bro 2. Tapi kalau kamu minatnya offline ya tidak masalah, promosinya di online-nya gitu ya. Begitu. Oke, selanjutnya foto produk sendiri atau pakai jasa fotografer? Foto produk sendiri. Wih. Kakak pilih itu tadi kan?
1: Ya. Fotografer sih kak.
0: Oh sorry. sorry. Fotografer ya kakak. Oke, kenapa kakak?
1: Kemarin memang saya pilih fotografer karena memang kualitasnya lebih bagus. Cuman dengan adanya AI, kita foto produk sendiri juga sudah oke sih kak dengan bantuan AI.
0: Oh iya lagi, bener. Belakangan, iya kalau kita bahas itu belakangan nih ya, kalau saya lihat nih kebanyakan foto-foto promosi para pelaku UMKM sudah mengandalkan AI. Dengan prom yang jelas saja sudah begitu menarik bahkan produknya sih.
1: Ya betul sekali kak, karena memang kita pakai jasa fotografer apalagi sebagai UMKM dengan modal yang terbatas itu cukup pricey ya kak ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi menggunakan AI yang kita pakai yang berbayar per bulan saja misalnya dengan 75.000, kita sudah bisa menghasilkan banyak foto produk yang bagus-bagus gitu. Perlu perintilan-perintilan lagi lah kayak gitu.
0: Benar-benar. Tapi tadi kakak pilih yang pakai jasa fotografer, mungkin karena kualitasnya ya sudah dijamin pasti keren, bagus gitu. Ini menunjukkan betapa niat dan totalitasnya kan Indi, teman bro 2. Keren sekali kan Indi. Kemudian UMKM kuliner atau UMKM fashion. Nah ini alasannya kenapa tadi kakak pilih UMKM fashion tadi ya?
1: Iya fashion. Fashion gimana ya?
0: Bingung nih.
1: Lihat dari peminat-peminat ya.
0: Oke.
1: Okay. Memang lebih banyak yang tertarik itu ke fashion, Kak.
0: Oke, okay. Apalagi anak-anak muda ya. Pasti mikir fashionnya nih. Ini bagus nih pakai di tangan, di jari gitu. Dan caption panjang atau caption singkat? Kenapa Kakak pilih caption singkat?
1: Aduh. Jadi memang karena melihat ya, kayaknya budaya-budaya membaca anak-anak zaman sekarang ini kayak lebih kayak malas ya kak baca caption. Jadi kita lebih main di videonya. Jadi kita buat visual video yang menarik. Nah, ini mudah untuk diterima dibandingkan kita kasih caption yang panjang.
0: Oke, setuju sekali sih benar. Kebanyakan anak-anak generasi sekarang akan malas membaca ya teman pro 2, lebih sering memperhatikan visualnya, videonya. Jadi tinggal kita tampilkan di situ aja mengenai produk-produknya gitu. Keren nih kan Indi. Dan kalau bisa ngajak satu artis Indonesia untuk promosi kreasi Flores nih, kakak mau ngajak siapa?
1: Aduh, siapa ya?
0: Siapa?
1: Kakak, pikiran lagi.
0: Aduh belum kepikiran nih kira-kira siapa nih kak, singkat aja yang terlintas.
1: Rekomendasi enggak sih kak? Siapa ya?
0: Mungkin nanti ya nextnya ya ketika sudah mulai melihat-lihat, wah ini bisa nih cocok nih diajak kolaborasi nih, mudah-mudahan begitu kakak. Dan nih kak Nindi, tiga kata yang menggambarkan kreasi Flores apa aja?
1: Okay, tiga kata yang menggambarkan kreasi Flores.
0: Halo, kak? Wah.
1: Aduh, wait. Halo kak, apa?
0: Okay, kita sudah kembali terhubung. Gimana tadi kak? Tiga kata yang menggambarkan kreasi Flores nih, menurut kak Nindia?
1: Tiga. Okay. Tiga kata yang menggambarkan kreasi Flores. Berbu, berdampak dan menginspirasi.
0: Oke kakak, sorry tadi yang pertama kurang jelas, masih terputus, kakak boleh diulangi?
1: Bertumbuh, berdampak. Okay.
0: Bertumbuh, berdampak, teman Pro 2, dan
1: menginspirasi.
0: Bertumbuh, berdampak, dan menginspirasi. Keren, kreasi Flores. Dan mungkin hampir di pertanyaan-pertanyaan terakhir dari saya nih Kak Nindi, harapan dan rencana Kak Nindi ke depan untuk pengembangan kreasi Flores dan kemajuan UMKM di Flores sendiri.
1: Oke, harapan saya ke depannya yang pertama tentunya semoga tahun ini kreasi Flores punya tempat yang lebih besar, agar bisa banyak produk lokal UMKM Flores. Kemudian yang kedua adalah kita bisa segera punya tim yang lebih proper, yang lebih profesional, agar kita bisa sama-sama fight lebih gacor lagi untuk mempromosikan produk-produk lokal Flores ke pasar yang lebih luas.
0: Oke, okay, amin. Semoga tercapai kan ini dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin kalau sudah ada pegawainya, sudah ada rekan-rekannya, kita akan panggil lagi. Wih, pasti menarik nih.
1: Amin ya, tahun depan.
0: Amin, semoga ya. Dan kesimpulannya nih Kak Nindya, mungkin ada pesan yang mau Kak Nindya sampaikan untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan atau masyarakat agar semakin mencintai dan mendukung produk-produk UMKM lokal di Flores.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, masyarakat Flores. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Flores untuk lebih bangga menggunakan dan membeli produk lokal Flores. Karena di balik setiap produk yang kita beli, ada kerja keras, kreativitas, dan harapan dari para pelaku UMKM yang terus berjuang untuk mengembangkan usahanya. Ketika kita memilih produk lokal, kita tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi kita juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Flores. Jadi, mari sama-sama kita buktikan bahwa produk Flores mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan dikenal hingga ke tingkat nasional bahkan ke internasional.
0: Oke, wow, keren sekali teman Pro 2. Semoga kita doakan ya untuk teman Pro 2 kita sama-sama bisa memajukan produk-produk UMKM dari Flores itu sendiri menjadi produk yang keren di luar negara atau di mancanegara bisa terkenal. Wih, pasti menarik tuh teman Pro 2. Oke, karena kita sudah di akhir acara teman Pro 2, kita harus akhiri Muda Kreatif edisi hari ini. Sampai bertemu di Muda Kreatif edisi berikutnya. Saya Aya dan juga rekan saya, narasumber saya di siang hari ini Kakak Nindya, kami pamit undur diri dulu teman Pro 2. Bye.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: terbaik kan?
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2, ayo mau mengajak kamu semuanya mendengarkan lagu yang berjudul Tadulako. Penyanyinya dari The Box ya teman Pro 2. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial nih dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan The Box Band mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah teman Pro 2, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Jadi ini dia, sama-sama kita dengarkan lagu Tadulako, penyanyi dari The Box.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Anda, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah di Sport Corner nih, dan Ayo mau kasih informasi seputar olahraga nih buat kamu semua. Informasi olahraga yang pertama, jadi pemain terbaik usai bungkam Myanmar dengan skor 3-0, inilah kata Arkan Kakak. Wow. Informasi saya ambil dari rri.go.id, teman Pro 2. Penyerang Arkan Kakak tampil gemilang nih pada laga grup A Piala AFF U19 2026. Ia terpilih sebagai pemain terbaik saat Indonesia berhasil bungkam Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni 2026. Timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan sejak babak pertama bergulir, namun rapatnya lini pertahanan Myanmar sempat membuat Garuda Muda kewalahan nih, teman Pro 2. Kebuntuan akhirnya pecah lewat aksi cerdik Arkana Kakak pada menit ke-38. Kakak mencetak gol indah dengan mencungkil bola melewati jangkauan kiper Myanmar, Saihanat Minyo ya namanya. Jadi selalu pas jeda, penyerangan Dimas Wicaksono turut memperbesar keunggulan melalui 2 gol tambahan. Sepasang gol tersebut tercipta pada menit ke-78 dan menit ke-87. Cantik sekali angkanya, teman Bro 2. Meski meraih hasil positif, Kakak mengingatkan timnya untuk tidak cepat puas. Sang striker menegaskan bahwa skuad Garuda Muda masih memerlukan beberapa evaluasi untuk laga berikutnya. Evaluasi ini menjadi modal penting sebelum menghadapi Timor Leste pada hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang. Berarti besok nih, teman Pro 2. Jadi semoga tim Garuda Muda U19 bisa membawa pulang piala U19 kembali, teman Pro 2. Kita doakan bersama, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi berita olahraga selanjutnya sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik.

Kedua laga Timnas Putri di Bandung tanpa penonton. Wow, kenapa bisa tanpa penonton nih teman Pro 2? Dilansir dari rri.co.id, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Championship Series Juni 2026 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kedua laga akan digelar di Stadion Arca Manik Bandung, dan Timnas Putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura pada Rabu 3 Juni 2026. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026. Anggota Esko PSSI Vivin Cahyani menjelaskan aspek keamanan menjadi pertimbangan nih alasan dibalik kebijakan tersebut teman Pro 2. Meski tanpa penonton di stadion, pendukung Garuda Pertiwi tetap dapat menyaksikan seluruh pertandingan melalui kanal siaran streaming. Jadi Timnas Putri Indonesia menatap ajang ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi nih teman Pro 2. Skuad asuhan pelatih Garuda Pertiwi membawa model positif dari turnamen sebelumnya. Pada FIFA Women Series 2026 di Thailand, Indonesia menorehkan hasil menggembirakan. Garuda Pertiwi menutup turnamen dengan kemenangan skor 4-2 atas New Caledonia, dan hasil tersebut diharapkan menjadi bekal berharga menghadapi Singapura dan Kamboja. Tim juga berupaya melanjutkan tren positif pada FIFA Match Day pada Juni 2026, dan Isawa pada rekan-rekannya kini fokus menjalani persiapan akhir jelang pertandingan. Mereka menargetkan hasil maksimal pada dua laga internasional tersebut. Jadi begitu ya teman Pro 2, karena memikirkan keamanan ya, dan ini kan putri teman Pro 2, jadi lebih bagus tanpa penonton. Tapi tetap kita bisa melihatnya melalui streaming. Streamingnya di mana? Kamu mungkin bisa lihat sumbernya dari rri.co.id. Di situ ada dijelaskan sama Pro 2, kamu bisa menyaksikannya di Live Indosiar, video.com dan FIFA Plus teman Pro 2.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman.

Hai teman produser, setelah tadi mendengarkan Rizky Febian yang berjudul Bro. Nah, kita akan memberikan informasi terakhir di Sport Corner teman produser, berita olahraga. Ini datang dari Olimpik setelah tadi dua informasi dari sepak bola. Ini dari Olimpik teman produser. PP PBFSI targetkan timnas voli putri tembus 4 besar. Dilansir dari rri.co.id, tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Sri Kandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AFC Women's Volleyball Nation Cup 2026 dan pelepasan dilakukan pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia di Sentul pada Selasa 2 Juni 2026. Kini skuad tersebut ingin memperbaiki peringkat Federasi Bola Voli Internasional yang berada di urutan ke-75 ya teman produser. Ketua Umum PP PBFSI Imam Sudjarwo berharap prestasi para pemain putri bisa meningkat dari turnamen sebelumnya. Dia meminta seluruh anggota tim nasional berjuang keras demi mendapatkan kemenangan pada setiap laga nanti. Begitu teman produser. Dan juga ada nih manajer timnas voli putri Indonesia Luciana Torore, menilai peluang merebut hasil terbaik masih terbuka sangat lebar nih. Hal tersebut dikarenakan para pemain asuhan Marco Sugiyama sudah melakukan latihan keras selama 1 bulan. Wow. Dan kapten timnas voli putri Indonesia Tisha Amalia Putri merasa percaya diri nih dengan komposisi pemain saat ini. Pemain kelahiran 11 Oktober tahun 2000 tersebut menilai tingkat kekompakan tim nasional sudah berjalan sangat baik. Jadi ini sangat optimis ya teman produser. Dan tim nasional voli putri Indonesia sendiri berada dalam pool B pada ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Mereka akan bersaing melawan tim Vietnam, Kazakhstan, Iran, Hong Kong, dan juga serta skuad negara Lebanon teman produser. Wih, kita doakan bersama ya, semoga tim Sri Kandi Merah Putih, skuad Sri Kandi Merah Putih bisa masuk ke 4 besar teman produser sesuai dengan target ya, 4 besar bahkan kalau bisa melampaui nih 2 besar. Wow, masuk ke final ya, keren banget nih pasti teman produser. So buat teman produser, ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan di Sport Corner buat kamu semuanya. Tetap stay tune terus karena setelah ini akan ada showbiz teman produser, jadi jangan sampai kelewatan.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

Asik. Hey, itu tadi lagu dari Bernadia, teman Pradua, yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Setelah itu kita sudah masuk di show bisnis, teman Pradua. Jadi ayo punya informasi buat kamu semuanya di luar sana, teman Pradua. Comeback nyanyi setelah belasan tahun vakum, Usi Sulistiyawati rasanya kayak hidup lagi. Informasi saya ambil dari okzone.com, teman Pradua juga bisa cek di sana. Penyanyi sekaligus aktris Usi Sulistiyawati akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia tarik suara nih, teman Pradua, setelah belasan tahun hiatus. Ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, istri Andika Pratama ini mengungkapkan bahwa proyek terbarunya merupakan bentuk kerinduan terhadap dunia musik. Usi menegaskan kembalinya ia bernyanyi bukan untuk mengejar popularitas seperti dulu, melainkan murni karena kecintaannya pada musik. Wow, sepertinya ini Susi. Si Kak Usi ini sepertinya lagi kangen-kangennya dengan musik ya, teman Pradua. Ibu lima anak ini merasakan gairah baru saat kembali masuk ke dapur rekaman. Ia merasa seperti menemukan jati dirinya kembali melalui karya terbaru ini. Jadi katanya begini, teman Pradua, aku nyanyi lagi seru aja gitu. Perasaan aku tuh kayak jadi diri sendiri lagi, jadi Usi yang baru lagi, kayak punya sesuatu gitu. Pengen punya karya lagi, cuma ya tidak terlalu menyita waktu kayak zaman dulu lah. Makanya ya udah kayak hidup lagi gitu aja loh. Gitu, teman Pradua. Bukan mengejar popularitas ya, di garis bawahi hanya untuk melepas kerinduannya sepertinya sih, biar ada sesuatu yang baru gitu. Mungkin lagi di fase sedikit ya, bukan banyak, sedikit bosan dengan kehidupan, jadi mulai cari-cari aktivitas lain begitu. Tapi keren nih Kak Usi, kamu keren sekali. Dan kalau ditanya soal rencana ke depan nih, Usi menanggapinya santai, teman Pradua. Ya tidak ingin membebani diri dengan sederet ambisi di dunia musik. Yang terpenting saat ini ia bisa menikmati momen comeback tersebut. Dan Usi kembali bermusik melalui single berjudul Seadanya Kamu. Wih, judulnya Seadanya Kamu, teman Pradua, yang telah dirilis pada 29 Mei 2026. Wah, apakah kita akan mendengarkannya, teman Pradua? Oke deh, kita akan mendengarkan Seadanya Kamu, tapi setelah lagu dari The Massive featuring Fiersa Bisari ya, teman Pradua.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong. Koma 2 MHz Pro 2 FM ND teman.

Masih di Showbiz Taman Pro 2 setelah tadi informasi dari Usi Sulistiyawati ya, Taman Pro 2 yang mengeluarkan single terbarunya. Sekarang Aya mau beralih ke kamu nih para pencinta drakor. Wow. Okay, kita akan beralih ke movie Taman Pro 2, drakor kantoran See You at Work Tomorrow siap bikin penonton ikut burn out dan jatuh cinta. Drama Korea bertema kehidupan pekerja kantoran kembali mencuri perhatian tahun ini Taman Pro 2 setelah deretan drakor, trailer, dan fantasi mendominasi. See You at Work Tomorrow hadir membawa kisah yang terasa dekat dengan realitas generasi muda urban. Serial terbaru TVN ini dijadwalkan tayang mulai 22 Juni 2026 dan tersedia secara global melalui Prime Video. Jadi buat kamu-kamu cinta drakor, ditunggu 22 Juni. Dari teaser resminya, drama ini menawarkan kombinasi romansa, setir dunia kerja, serta emosi yang terasa realistis. Tidak hanya soal cinta, serial ini juga menyoroti rasa lelah menghadapi pekerjaan yang terus berulang setiap harinya. Karakter utama drama ini adalah Cha Ji-yeon, seorang product planner yang sudah 7 tahun bertahan di dunia korporat. Ade Ji-yeon diperankan oleh Park Ji-hyun dengan aura dingin namun emosional. Setelah mengalami patah hati menyakitkan, hidup Ji-yeon berubah menonton nih Taman Pro 2 dan penuh rutinitas, begitu itu monoton ya. Ia mulai menjauh dari hubungan asmara dan memilih fokus bekerja secara efisien. Target harian terbesarnya bahkan sesederhana pulang tepat waktu lalu menikmati ayam goreng dan bir dingin sendirian. Sementara itu, kehidupan Ji-yeon mulai berantakan ketika Kang Si-woo hadir di kantornya. Karakter ini dimainkan oleh Seo In-guk yang kembali tampil dalam drama romantis modern setelah sejumlah proyek sukses sebelumnya. Si-woo dikenal sebagai tim leader perfeksionis yang paling dihindari rekan kerja nih Taman Pro 2. Sikapnya kaku, minim ekspresi, dan sulit ditebak. Namun, di balik wajah dinginnya, Si-woo ternyata menyimpan sisi lembut yang perlahan terbuka kepada Ji-won. Dan chemistry Park Ji-hyun dan Seo In-gi langsung nih ramai dibicarakan sejak foto reading session dirilis akun resmi TVN dan Prime Video. Banyak penggemar menilai pasangan ini cocok membawakan romansa dewasa yang tidak berlebihan. Jadi sederhana aja tapi terasa chemistry-nya Taman Pro 2. Interaksi mereka terlihat natural dan terasa seperti pasangan pekerja kantoran nyata. Wow, ini pasti relate banget buat kamu-kamu pekerja kantoran ya. Berarti kamu mengalami kisah romansanya seperti drakor ini Taman Pro 2. Wow, menarik ya. Dan kita akan masih memberikan informasi showbiz buat kamu semuanya, tetap stay tune terus. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani siang menuju sore hari kamu. Ya,

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

Oke, teman produk, masih bersama Aye di Showbiz. Dan kali ini informasinya datang dari seorang penyanyi Melayu nih, teman produk. Alvin Habib selalu bikin penonton bergoyang. Single baru siap dirilis, teman produk. Informasi Aye ambil dari okzone.com. Nama Alvin Habib kembali menjadi sorotan di media sosial nih, teman produk. Penyanyi yang dijuluki Lord of Melayu itu sukses mencuri perhatian lewat berbagai penampilannya di atas panggung yang selalu menghibur ribuan penonton. Dalam sejumlah video yang diunggah di media sosial, Alvin Habib terlihat mampu membangun suasana meriah saat tampil secara langsung. Penonton tampak ikut bergoyang dan berdendang mengikuti lagu-lagu yang dibawakannya. Aksi panggung Alvin pun menuai banyak pujian dari warganet ya, teman pro 2. Mereka mengaku terhibur dengan penampilan sang penyanyi yang penuh energi. Siapa yang mengenal Alvin Habib, teman pro 2? Mungkin buat kamu-kamu yang dulu menonton Dangdut Akademi mungkin akan mengenalnya ya, teman pro 2, karena saya juga mengenal beliau dari ajang pencarian bakat tersebut. Dan tidak hanya memuji penampilannya nih, teman pro 2, banyak penggemar juga mulai menanyakan karya terbaru dari Alvin Habib. Mereka mengaku sudah tidak sabar nih mendengarkan lagu baru dari penyanyi asal Sumatera Utara tersebut. Rasa penasaran penggemar semakin besar setelah Alvin memberikan isyarat terkait proyek musik terbarunya melalui akun Instagram pribadinya. Jadi ada tuh di akunnya dia buat caption coming soon. Coming soon, teman produa. Jadi kan kepo ya pendengarnya, fansnya, fansbase-nya pasti kepo sekali. Dan kabar tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar, terlebih Alvin disebut akan merilis kembali sebuah lagu yang sebelumnya sudah populer di kalangan pencinta musik Melayu. Jadi mana nih kamu pencinta musik Melayu tapi di Pro 2 tidak musik Melayu ya, teman Pro 2. Dan sebagai informasi, Alvin Habib merupakan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang lahir di Labuhan Deli, Sumatera Utara pada 14 Oktober 1993. Selain dikenal sebagai penyanyi, Alvin juga pernah membintangi beberapa judul film FTV, teman Pro 2. Karir musik Alvin Habib identik dengan genre Melayu yang menjadi ciri khasnya. Konsistensinya dalam membawakan musik Melayu membuat dirinya mendapat julukan Lord of Melayu dari para penggemar. Predikat tersebut diterima Alvin dengan bangga pastinya. Lewat karya dan penampilannya di atas panggung, ia terus berupaya nih menjaga eksistensi musik Melayu agar tetap dicintai berbagai kalangan. Keren kamu Habib, Alvin Habib. Kalau tidak salah nih dia ini seorang penyanyi Melayu yang ada di Sumatera Utara, teman Pro 2. Dan lagu-lagunya itu, beberapa singlenya tuh keren sih, benar-benar. Jadi buat kamu yang penasaran mungkin bisa coba denger-denger ya di YouTube, banyak teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2, ini adalah informasi terakhir mungkin yang akan Aye sampaikan buat kamu semuanya. Semoga kamu terhibur, teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah membersamai dari pukul 10 tadi sampai sekarang ini, karena kita sudah di penghujung acara. Sebelum Aye tutup, Aye mau kasih kamu berapa lagu untuk menemani siang hari kamu menuju sore ya, teman Pro 2. Ada Keisha dengan judul LDR.

0: gitu loh, Lela.
1: Cinta itu cinta.
0: Iya, cinta. Eh, Intan, sini kan dulu, suruh duduk.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu Tan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Oke, teman bro dua, akhirnya Santai Siang edisi hari ini harus ayah akhiri. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah membersamai. Tapi tetap harus bersama, karena setelah ini akan ada sore ceria dan seru-seruan bareng bersama penyiar Kece Pro 2. Jangan sampai kelewatan, teman bro dua. Tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI, anda teman terbaik kamu.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat sore teman Pro 2. Sesaat lagi Putri akan kasih Info Pro 2. Informasi pertama, Injurne Hospitality gelar Town Hall 2026 di Labuan Bajo. Injurne Hospitality bersama PT Indonesia Ferry Property menggelar Town Hall 2026 di Mauro Rakamodo, Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai upaya memperkuat kolaborasi, menyatukan visi serta meningkatkan daya saing industri pariwisata dan hospitalitas nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari momentum transisi pengelolaan hotel dari Hotel Indonesia Group kepada Hotel Indonesia Natur atau Injurne Hospitality yang telah berlangsung sejak 11 Mei 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bawaslu yang diperkuat layanan hukum, siapkan pengawas hadapi pemilu 2029. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nidia terus memperkuat kapasitas kelembagaan dengan menggelar rapat pengelolaan layanan hukum di ruang rapat Bawaslu Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran pengawas dalam memberikan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Rapat yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nd, Basilius Wena SH, menitibrakan pada implementasi peraturan Bawaslu, Bawaslu atau Perbawaslu nomor 6 tahun 2023 tentang layanan advokasi hukum. Dari Nd kita ke Lembata, teman Pro 2, nelayan Lembata nilai ekosuka permudah akses bantuan. Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau EKUSUKA mendapat sambutan positif dari nelayan di Kabupaten Lembata. Kartu ini dinilai dapat mempermudah akses terhadap berbagai bantuan dan layanan pemerintah. Salah satu penerima manfaat, Muhammad Lewo Mamang, mengatakan nelayan saat ini masih menghadapi berbagai kendala administrasi. Kondisi ini juga kerap menjadi hambatan dalam mengakses program bantuan dari pemerintah pusat. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: Hai, yo. Selamat sore ya. Ada kami berdua di sini, Putri dan juga Salsabil. Ih, benar sekali teman pro dua. Kita berdua temani kamu di sore ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 ya. Mungkin buat kamu-kamu nih ada yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun ya.
1: Iya, semoga kamu bahagia selalu. Happy terus.
0: Benar.
1: Selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Itu yang paling penting tuh. Bertambahnya usia kita juga menginginkan untuk selalu bertambah juga yang lainnya,
2: iya,
0: teman pro 2.
2: Betul sekali teman pro 2. Okay. Dan di sore hari ini juga kita bakal temani kamu ya teman pro 2 di edisi Sore Ceria sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman pro 2.
0: Ih, lama ya kebersamaan kita ya. Semoga kalian tidak bosan ya, karena Putri dan Salsa tuh kasih kalian tuh informasi yang paling terupdate, paling keren juga, dan juga playlist-playlist yang paling seru. Dan nanti nih di pukul berapa ya? 4.30 ya?
2: Iya, 16.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 kita bakal live langsung bersama dengan narasumber kita di edisi Generasi Prestasi. Jadi buat kalian yang kepo apa sih prestasi yang lagi rame di kota ND, atau siapa sih yang baru-baru menorehkan sebuah prestasi. Nanti di YouTube kita teman Pro 2 kita bakal live, dan juga di Facebook kita RRIND. Satu lagi nih teman Pro 2, aplikasi RRI Digital.
0: Benar sekali.
2: Yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.
0: Dan ini kita sudah temani kamu dengan Flores Session ya, Nisal ya. Saya mau kasih kamu dan teman Pro 2 informasi nih. Kejari Manggarai Barat setor 2,9 miliar kerugian negara dari 2 kasus korupsi. By the way teman Pro 2, Flores Session tuh menghadirkan kamu informasi yang dikutip langsung dari laman resmi kami nih di rri.co.id. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya mau cari tahu informasi-informasi terupdate, terseru, tergaul, untuk informasi apapun itu bisa langsung ke rri.co.id. Oke, teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat nih sudah menyetor uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 2,94 miliar 98.671 juta rupiah.
2: Wow, persekian-sekian.
0: Iya, yang berasal dari 2 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ini disampaikan langsung ya oleh Kepala Kejari Manggarai Baratnya, yaitu Bapak Yohanes Kardinto, di konferensi pers kantor Kejari Manggarai Barat pada hari Rabu hari ini teman Pro 2, tanggal 3 Juni 2026, dimana Kepala Kejari ini menjelaskan bahwa uang ini berasal dari 2 perkara korupsi yang sudah ditangani. Dan perkara pertama ini adalah pembangunan jalan Golowelu Orong di tahun anggaran 2021 dan 2022. Di sini total kerugian uang negara sebesar 1 miliar lebih. Dan dalam perkara ini juga Nisal, terdiri atas Siprianus Barut, Joseph Jemali, ini adalah selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas PUPR Pangkarius Samsu, terus Francisco Solanus, dan ini adalah selaku pengawas, serta ada juga Antonius Todohokon teman Pro 2. Jadi itu adalah nama-nama orang yang melakukan korupsi nih. Sementara itu di perkara yang kedua itu adalah pembangunan irigasi Wai Kaca di tahun anggaran 2021 dengan total kerugian keuangan negara sebesar 388 juta rupiah ya teman Pro 2. Jadi para pidana ini di beberapa nama nih, dia adalah selaku PPK Dinas Cipta Karya dan juga Tata Ruang. Sayang sekali ya.
2: Betul teman Pro 2, ini seharusnya mereka kerja yang baik-baik saja.
0: Iya.
2: Kenapa tiba-tiba kamu melakukan hal yang ya seperti
0: padahal
2: itu?
0: Kan kayak posisi kamu tuh adalah posisi yang sudah dinanti-nantikan juga orang lain kan.
2: Iya, betul sekali teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di Floration sore hari ini.
1: Benar sekali, teman Pro 2. By the way, kita bakal dengan kamu di Floration itu sampai di pukul 4 sore.
0: Betul sekali, teman Pro 2. Ini informasi selanjutnya dari Flores bagian barat ya, teman Pro 2. Ada 11 kelompok tani di Manggarai terima 51 unit Alsintan, teman Pro 2. Nah, dilansir langsung dari KBRN, pemerintah Kabupaten Manggarai menyerahkan sebanyak 51 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada 11 kelompok tani yang tersebar di 11 kecamatan se-Kabupaten Manggarai, teman Pro 2. Bantuan tersebut diserahkan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan penyerahan bantuan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdi Ampur, beserta jajaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, para penyuluh pertanian lapangan, serta para ketua dan anggota kelompok tani penerima bantuan, teman Pro 2. Dalam sambutannya, Lambertus Paput menegaskan bahwa bantuan Alsintan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di Kabupaten Manggarai. Berarti membantu pekerjaan mereka juga, teman Pro 2.
1: Ya, semakin semakin kesini tuh pemerintah tuh semakin benar-benar memperhatikan para petani.
0: Iya, karena kan kita juga
1: kita hidup nih karena mereka juga loh.
0: Betul. Kualitas-kualitas beras yang dihasilkan, nasi yang kita makan, begitu teman Pro 2.
1: Okay.
0: Dan itu tadi informasi kita. Kita masih punya informasi lainnya, teman Pro 2, di edisi Flores Session. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Femi. Femi. Femi. Aduh, ini dia nih, kemana ini nih? Femi. Aduh. Femi. Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu untuk mengurus semuanya. Kau omong banyak ini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

0: Oke, teman perjuang, kita masih dengan informasi, satu informasi terakhir ya ini maksudnya.
1: Iya, informasi apa tuh?
0: Dari Forestation ini, mungkin buat kamu-kamu para pecinta kopi yang pagi hari harus ketemu kopi untuk bisa beraktivitas, kamu harus mendengarkan informasi ini. Bahwa harga kopi Arabica Manggarai ini cetak rekor baru, tembus sampai dengan berapa kamu tahu? 120.000 per kilo. Teman perjuang, harga komoditas kopi jenis Arabica Manggarai Flores ini melonjak sangat tajam di tahun ini. Jadi kalau misalnya kamu bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini adalah rekor tertinggi nih sepanjang sejarah perdagangan kopi di wilayah Manggarai Raya. Weh, benar ya, lonjakan benar-benar harga kopi Arabica ini
1: yang luar
0: benar
1: biasa
0: sekali
1: ya.
0: Katanya itu terbilang fantastis dan ini bisa membuat sejumlah pembeli itu mengaku kesulitan sekali untuk memperoleh pasokan dari petani. Dan di para petaninya sendiri, harga kopi Arabica ini mencapai kisaran 115.000 sampai dengan 120.000 per kilo. Ini di tingkatan petani ya.
1: Iya.
0: Belum di
1: nanti setelah di beberapa,
0: pokoknya berapa tangan lah.
1: Tangan setelah itu.
0: Aduh.
1: Beberapa penjual-penjual ya,
0: teman-teman. Pasti harganya makin naik kan. Dan salah satu pembeli kopi di Manggarai Barat, ada Vitus Parman nih, bilang nih kalau semenjak dirinya tuh terjun di sektor bisnis perdagangan kopi, baru tahun ini nih harganya nih mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Benar nih, karena sampai 120.000 per kilo. Dia juga bilang nih bahwa di tahun 2023 harga kopi Arabica tuh masih berada di kisaran 82.000. Dan sudah naik jadi 87. Sampai di tahun ini menjadi 120.000 per kilo. Why?
1: Dan teman Pro 2, itu tadi informasi kita di edisi Florestation hari ini. Teman Pro 2, kita masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita bakal move ke Genpres, generasi prestasi.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Sampai bertemu lagi.
2: Teman Pro 2, siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 Indi. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas,

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kekuatan,

0: Kamu sedang mendengarkan Generasi Prestasi.
1: Di 92.2 FM masih bersama kami berdua ya, Putri dan Salsa di sini. Dan Salsa seperti yang kita bilang dari awal ya,
2: yep, bahwa betul sekali teman Pro 2.
1: Di hari ini tuh spesial karena kita sudah menghadirkan narasumber di studio kita teman Pro 2. Ini kamu kalau lihat tidak menyangka nih, badannya tuh kecil tapi kok bisa.
2: Iya, mereka kayaknya benar-benar punya energi yang sangat-sangat luar biasa teman Pro 2. Dan di sore hari ini sudah hadir bersama kita ada Swantika dan Sony yang merupakan juara 1 dan juara 2 teman Pro 2 pada lomba taekwondo dalam perlombaan festival olahraga anak usia dini teman Pro 2. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Halo Sony, halo Atika.
3: Halo juga halo, kakak.
2: Asik. Iya, kita harus lebih semangat.
1: Ayo, kenapa kamu tidak semangat? Feelnya tuh tidak seperti taekwondo ya.
2: Iya, kayak kalau sudah di lapangan mereka lebih semangat kayaknya.
1: Jadi arena gitu ya.
2: Iya, betul sekali teman Pro 2.
1: Oke, by the way, bisa informasikan ke kita tidak sih kemarin tuh kalian tuh ikut lomba apa, terus dapat juara berapa nih? Dari siapa nih adiknya?
2: Sony dulu atau Atika? Dari silakan.
1: Oke.
3: Okay. Ikut lomba.
1: Iya. Ikut lomba apa terus dapat juara berapa?
3: Itu tuh kami pertama ini lomba tuh antar sekolah, jadi
2: yeah, okay.
3: Semua siswa SMP tuh ikut, jadi itu tuh lomba taekwondo yang mewakili sekolah, jadi saya mendapatkan juara satu kakak.
2: Oke, okay, congrats ya.
1: Sekolah melawan beberapa sekolah
3: ya,
1: di kabupaten ini deh berarti ya. Oke, okay, tingkat SMP.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau Atika
1: sendiri? Sama juga?
4: Sama juga.
1: Oke.
4: Okay. Tapi mendapatkan juara 2.
2: Ih, keren-keren loh mereka. Asik juara 1 dan juara 2 nih, membawa nama sekolah SMPN 1 Negeri ND. Ya. Alumni ya. Dia langsung bangga diri teman Pro 2.
1: Dulu saya bukan taekwondo nih, Sal.
2: Apa?
1: Dulu saya apa ya?
2: Ya, tidaklah pokoknya. Oke, okay. Ini Sony, sebelum kita ngobrol lagi biar makin seru, kita kembaran mungkin bisa dipakai headphone ya. Oke, nah ini selain kemarin kalian ikut lomba taekwondo, mungkin bisa spill dan cerita ke teman Pro 2 sedikit di sore hari ini. Bagaimana nih latihannya, kemudian persiapannya nih, baik dari Atika ataupun Sony?
3: Kalau untuk persiapan kami tuh akan agak sedikit butuh waktu. Soalnya kalau mau latihan tuh diperlunya di kedisiplinan kakak, terus lingkungan, motivasi dari orang tua mungkin. Jadi kalau latihan, kalau untuk orang tua kami punya orang tua mendukung sih apapun yang kami lakukan. Kalau latihan kami juga biasa latihan. Kalau pernah juga sih kami izin karena ada beberapa kegiatan yang sekolah berhalangan mungkin.
2: Oke.
3: Okay.
2: Ya.
1: Berapa lama tuh persiapan sampai menuju ke hari H perlombaannya?
3: Itu sekitar tidak terhitung ya, soalnya kami biasa latihan terus.
2: Oh, latihan terus.
1: Kemarin itu perlombaannya kapan, tepatnya di tanggal berapa kalau boleh tahu, dan mungkin masih ingat?
4: Udah lupa.
3: Tika coba lihat ya.
1: Agak lumayan lama.
2: Lumayan di lama
3: tahun di tahun ini.
2: Tahun ini beberapa bulan lalu kali ya, tanggal 2. Oke.
1: Dan berarti memang persiapannya tuh kayak tidak ada yang terlalu khusus karena memang setiap hari itu mereka tuh memang latihan.
2: Iya, berarti didampingi oleh guru pendamping di sekolah atau seperti apa nih?
3: Didampingi oleh pelatih kami.
2: Pelatih. Oh,
3: dari klub. Iya, baru lombanya mewakili sekolah begitu.
2: Oke.
1: Okay. Berarti latihan di
3: Dojang namanya.
2: Oh, Dojang.
1: Ini apa sih spesifikasinya, kayak gimana sih perlombaannya? Coba bisa jelasin ke kami. Kan kita yang belum terlalu tahu.
2: Iya, masih awam kali ya.
1: Seperti apa sih yang dilombakan? Mungkin kalau misalnya kita tahu badminton jelas ya, poin yang harus didapatkan ketika misalnya bola masuk di dalam lapangan. Kalau taekwondo sendiri itu seperti apa? Mungkin Sony bisa jelasin dikit.
3: Ya bisa kak. Kalau taekwondo sendiri tuh ada dua jenis kak. Kalau jenis pertama tuh kyurigi, itu tuh seperti fight. Kalau kita berdampingan lawan nih dua orang,
2: iya,
3: satu misalnya saya lawan dia, tapi sesama jenis gitu kakak.
1: Okay, ya.
3: Dan berat badan sama, ya begitu. Dengan kalau tingkat ini usia festival dini. Usia dini begitu tuh tingkat SMP, tapi kalau sudah melampaui tingkat kayak Popda gitu, itu sudah bisa campur, tapi berat badannya sama. Jadi kalau untuk Kyurigi sendiri tuh dia tendangannya tuh di perut itu tuh masuk poin, di kepala juga masuk poin kakak. Kalau untuk di bagian bawah itu tidak boleh pelanggaran kalau ditendang.
2: Bagian bawah perut. Oke. Berarti ada aturan mainnya sendiri ya.
1: Kalau Sony offline lah, dia cowok ikut.
2: Iya. Tapi Atika kenapa? Apa ketertarikan kamu?
1: Apakah dari
4: saya memang atau dari mungkin? Suka dari kecil.
2: Dari kecil. Ya.
1: Dan minat. Jadi kalian satu klub gitu ya?
3: Iya, satu klub.
1: Oke. Berarti memang Atika nih suka dan dapat prestasi.
2: Iya, betul sekali. Ih, keren loh Atika. Suka. Kayaknya kalau di jalan tiba-tiba takut pulang, kita minta Atika temani. Jadi berasa safety begitu ya, teman Pro 2. Nah, kemarin bagaimana perasaan kalian setelah tahu akhirnya kalian tuh berada di posisi juara 1 dan 2? Atau memang pas dari awal latihan tuh kalian udah percaya diri begitu? Aduh, kalau misalnya saya latihannya sungguh-sungguh, berarti saya bisa menang nih.
3: Ya, kalau kita percaya diri, kita yakin pasti kita bisa, ya kita bisa kakak menurut saya.
2: Oke.
3: Dengan juga dukungan dari semangat tuh, jadi bikin kita jadi tambah semangat begitu.
1: Oke. Pas di pengumuman kayak Sony yang jadi juara satunya, kamu seperti apa?
3: Ya, tentunya senang banget kakak. Ya.
1: Saya sudah tahu pasti saya juara satu. Atau kayak, benarkah saya juara satu atau seperti apa?
3: Sedikit ragu juga dari diri sendiri dan juga ada percaya diri sedikit kakak begitu.
1: Kita ke Atika lagi nih. Atika, selama kamu ikut perlombaan itu, apa sih yang kamu rasakan? Deg-degan kah? Atau mungkin kayak sudah benar-benar menguasai lah teknik-teknik di taekwondo, jadi kamu tuh merasa percaya diri, saya bisa lawan atasi lawan saya, atau seperti apa?
4: Percaya diri sih kakak. Karena awal-awal tuh saya pernah sesak nafas. Jadi istirahat dulu, istirahat, lihat begini, lihat bagan, mau main, mau tanding. Tanding habis, pas tanding begini, kalah. Kalah di pelanggaran, soalnya sering jatuh dan pas awal sebelum bertanding tuh saya jabat tangan, sebenarnya tidak boleh jabat tangan.
1: Itu kenapa kamu tiba-tiba ngebeleng jabat tangan atau memang belum tahu atau seperti apa?
3: Ya kakak, memangnya kalau biasa taekwondo tuh kan kayak istilahnya kayak ini hot, kayak menghargai lah.
2: Jadi harus bertanding kali ya.
1: Tapi karena di perlombaan tidak boleh melakukan itu,
3: ada mungkin ada aturan baru soalnya.
2: Sebelumnya kayak fine-fine saja. Ya,
1: sebenarnya harusnya kayak gitu, menghargai. Jadi kita tuh tos-tosan dulu nih sebelum baku tonjok gitu kan istilahnya. Tapi sekarang sudah berubah dan kamu ternyata tidak tahu ya Tika ya. Nah, pas habis ini kan kamu tahu kan pasti kacau sudah ini kayak gini. Bagaimana kau
2: perasaannya
1: terus bagaimana kau hadapi itu, caranya bagaimana kau keluar dengan perasaan itu juga?
4: Pertama saya menyesal ya kakak. Itu saya mulai fight, percaya diri dan diri saya kalau saya tuh bisa melawan dia. Tapi ya
1: hasil akhirnya juara 2 ya.
2: Juara 2. Tapi keren juga loh teman Pro 2 ini juga pencapaian.
1: Apa sih yang di akhir yang kamu lawan itu menjadikan kamu juara 2 itu? Sekolah apa?
2: Lawan kemarin.
1: Sekolah Ndau. Berarti memang seru ya.
2: Iya, betul.
1: Mau coba juga nih kita.
2: Jangan. Kayaknya kita coba yang lain-lain saja ya.
1: Takut encok nih nomor 2. Kenapa sih kalau tadi Atika memang karena dari kecil memang sudah suka taekwondo. Kalau Sony tekuninya dari kecil apa pas sudah besar seperti ini?
3: Dulu masih kecil itu bapak yang daftar untuk ikut kakak.
1: Ternyata suka juga sampai sekarang.
3: Mulai ikut pelan-pelan, mulai latihan dengan orang-orang yang lebih umurnya lebih tua daripada saya, ternyata bagus juga. Pelan-pelan mulai dibentuk dengan baik gitu.
1: Ternyata pilihan orang tua tetap yang terbaik ya.
2: Berarti sampai sekarang juga akhirnya dia menjadi atlet nih. Nanti mungkin ada di the next match kali ya, atau the next pertandingan teman Pro 2. Nah, kalau Atika tadi sempat cerita ke kita nih, kalau misalnya pada saat perjalanan lomba kemarin dia sempat mengalami sesak nafas. Dan itu mungkin bagian dari tantangan yang Atika alami begitu. Tapi kalau dari Sony sendiri, apa sih tantangan yang mungkin kamu alami ketika
1: perlombaan
2: ataupun sebelum perlombaan, pada saat latihan mungkin begitu?
3: Kalau saya punya ya, saya punya itu tuh mental sering cepat down gitu kalau lihat lawan.
5: Itu memang sih ya, pasti kayak rasa kamu biasanya tuh lihat lawan bikin mental kamu down tuh karena apa? Dari sisi apanya yang kamu bisa bikin itu down?
3: Tingginya.
5: Oke. Okay. Oh, rata-rata memang pas kamu mainin kamu ikut itu tingginya?
3: Iya, agak tinggi lawan-lawannya.
2: Tapi apa? Mereka KO juga.
5: Iya. Tidak kalah juga nih kamu.
2: Iya, kamu biar maksudnya tidak setinggi mereka, tetapi kamu bisa menempati posisi satu, Sony. Keren.
5: Ada yang spesial tidak sih dengan perlombaan kemarin sampai ke juara satu ini? Selain dapat gelar juara satunya sih, apa ada yang spesial tidak selain itu?
4: Bisa apa? Itu kan apa?
5: Se-SMP sekabupaten atau?
3: Iya, sekabupaten.
2: Sekabupaten.
5: Itu bisa bikin kamu percaya diri atau bagaimana?
4: Bisa sih.
2: Okay. Bisa. Itu selain maksudnya kalian dapat juara, kalian dapat apa lagi gitu? Medali kah atau apa begitu?
5: Atau mungkin ada teman baru atau ada
2: kenalan baru gitu. Begitu.
3: Oh, dapat sertifikat juga kakak, dapat penghargaan mungkin dari sekolah gitu juga.
2: Oke. Okay. Berarti kalo Atika, memang full support ya.
5: Keren. Kalau Atika dapat apa?
3: Sama satu sekolah.
5: Dan okay. Waktu itu ada yang baru tidak sih, misalnya kayak tadi salah satunya tidak boleh berjabat tangan sebelum memulai pertandingan. Selain itu ada tidak sih yang kamu, oh ternyata tidak boleh ini ya, oh ternyata sekarang sudah berubah ya, atau yang lainnya itu sama saja dengan peraturan-peraturan sebelumnya?
3: Sama saja kakak, yang berubah tanya itu tadi.
5: Berarti kamu pas masuk tidak tahu sekarang melihat Atika sudah
2: iya, bisa dijadikan pelajaran juga kan dari contoh yang sudah dilihat begitu. Oke teman Pro 2, kita masih di Generasi Prestasi sore hari ini. Pantau kita juga melalui live YouTube di RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Kita bakal balik lagi setelah break yang berikut ini, teman Pro 2.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Yeay, teman Pro 2 masih di 92,2 Pro FM ND, teman terbaik kamu. Dan kalau misalnya dengar cerita mereka tadi ya, itu perjalanannya cukup luar biasa teman Pro 2, sampai ada di titik mendapatkan juara 1 dan juara 2 teman Pro 2.
5: Mereka yang sangat muda ini.
4: Iya, betul sekali.
5: Mereka berani keluar dari zona nyaman mereka dan mau lomba-lomba seperti ini di sesuai bidang kesukaan mereka masing-masing.
4: Iya.
5: By the way, ini perlombaan yang keberapa? Pertama apa yang sudah keberapa kali?
6: Sudah keberapa kali sih, Kak?
4: Oh, sudah keberapa kali?
6: Yang ke sapunya ya?
4: Kesekian kali lah pokoknya.
6: Ke 5 atau ke 4 begitu.
5: Oke, okay. Keren. Iya, dapat juara juga apa?
6: Dapat, ada satu perempuan yang terdapat juara.
4: Tapi itu tidak membuat semangat Sony tuh langsung kayak
5: drop gitu ya.
4: Drop gitu, malah dia latihan terus kemudian ikut perlombaan-perlombaan selanjutnya. Kalau Atika?
7: 4 pertandingan dan dapat semua.
4: Keren. Ini next selanjutnya ini kalian ada ikut pertandingan apa lagi nih?
5: Ikut pertandingan apa lagi?
7: Popda.
6: Ada lagi, Kakak?
5: Popda.
6: Iya.
5: Oke. Ini juga mewakili sekolah?
6: Mewakili
7: dari
6: kabupaten.
5: Sebagai kabupaten. Juara ini ya dikirim ke Popda.
6: Iya. Kami
7: itu sekalian seleksi.
4: Berarti latihannya
5: sukses, ya. Latihannya juga jangan sampai kendor nih sampai ke detik-detik nanti mau berangkat seleksinya itu. Kalau kayak gitu ada persiapan-persiapan khusus tidak sih atau?
6: Ada, Kakak. Ada TC, Training Center.
5: Oke. Itu isinya apa?
6: Itu atlet-atlet yang juara kemarin yang juara di ini itu tuh dibentuk jadi tim lalu Sabam atau pelatih kami tuh dilatih secara latihannya tuh kayak fisik, tendangan powernya pakai fight gitu. Kayak beda dengan latihan dengan anak seperti biasa di tempat latihan.
4: Oke, berarti mungkin kayak lebih apa ya?
6: Lebih
4: mereka
6: sulit
5: lah jatuhnya.
4: Lebih ke dalam yang lebih khusus begitu.
5: Lebih khusus nih. Mungkin yang membedakan tuh yang biasanya latihan sesuai berat badan ya, kelompok berat badan ini. Tapi ini latihannya tuh digabung semuanya
6: digabung.
5: Gitu ya. Oke. Kalau kayak gitu kalian berdua mau mempersiapkan apa nih?
7: Kalau saya ini setelah TC pulang rumah latihan lagi.
5: Wih, keren kok kau, sumpah.
4: Ini kayak kita paling main HP saya. Tapi Atika pulang setelah itu
5: latihan,
4: TC
5: latihan lagi
4: teman berdua.
5: Itu kamu pakai koyo tidak sih Atika di badan?
7: Enggak.
5: Itu biasa mungkin ya. Kalau saya kayaknya banyak koyo tuh. Kalau Sony?
6: Kalau saya sendiri itu kebanyakan istirahat, Kakak, sana capek terus sama minum susu. Sama makannya dibanyakan karena lapar.
4: Betul. Selain banyak mungkin makannya juga dijaga kali ya. Karena ini namanya mau ikut pertandingan besar juga.
5: Benar.
4: Dan apa sih harapan kalian ke depannya untuk
5: diri
4: sendiri, kemudian juga mungkin gini kan masih kelas 8 ya, nanti mungkin masih ada kelas 9 yang kayak saya akan pulang ke sekolah lagi dengan membawa banyak-banyak penghargaan begitu.
5: Kalau Sony?
6: Harapan saya sih bisa menjadi lebih baik ya, Kakak, karena saya juga latihannya masih kayak kurang gitu, ada kurangnya. Dan juga mungkin ada beberapa yang saya masih belum terlalu bagus kayak tendangan gitu. Saya harap saya bisa latihan terus supaya bisa menjadi baik gitu, Kakak.
4: Oke.
7: Sama.
5: Antika juga sama ya,
4: sama,
5: mau lebih baik lagi gitu. Oke. Dan semoga apa ya cita-cita kalian atau tujuan atau impian kamu tuh tercapai ya, bisa masuk ke seleksi setelah ini ke Popda ya berarti ya.
4: Iya. Iya, kita doakan ya. Nanti kita tunggu lagi di Produa, kita ngobrol bareng, benar, kita cerita-cerita bagaimana serunya kalian ya ketika ikut pertandingan selanjutnya nih teman Produa.
5: Oke, kalau gitu kami berdua juga harus mengakhiri kebersamaan kita ya
4: di generasi prestasi
5: untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Sony dan Tika yang sudah main-main ke sini. Ya.
4: Semoga nanti ada cerita cerita baru. Yep. Kalian juga kita doakan semoga di pertandingan selanjutnya bisa membawa banyak piala penghargaan ya, gitu.
5: Amin. Juga bisa mengharumkan
4: nama sekolah ya, dan kota ND tercinta teman Produa.
5: Oke, kalau gitu kita salsa pamit teman Produa, sampai jumpa di generasi prestasi edisi berikutnya.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

for a second. Need a Bloody Mary. Today is coming.

Weekend Pro 2. Kita masih di edisi Sore Ceria dan di informasi viral sore hari ini. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 yang kepo, apa sih salsa, apa sih putri yang lagi viral, kita kasih nih teman Pro 2.

Nah, teman Pro2 ini ada yang lagi rame di media sosial. Indonesia punya bayi panda pertama, namanya Rio, teman Pro2. Bukan Rio Dewanto ya, tapi ini bayi panda, teman Pro2. Nah, ini kita akan kenalan sekalian menginformasikan teman Pro2 bayi panda pertama yang lahir di Indonesia. Kelahirannya menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi satwa karena panda raksasa termasuk salah satu spesies yang paling sulit untuk berkembang biak, teman Pro2. Kini Rio tumbuh sehat dan menjadi simbol keberhasilan kerjasama konservasi Indonesia dan Tiongkok. Saat ini Rio dapat ditemui di Istana Panda, Taman Safari Bogor, dan menjadi bagian dari sejarah baru konservasi satwa di Indonesia. Ih, lucu banget, teman Pro2. Akhirnya ya, bayi pertama ya. Kalau kita lihat panda kan sudah sering, tapi ini adalah bayi pertama, teman Pro2. Namanya Rio yang ada di Indonesia. Kita masih punya informasi viral lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro2. And dia teman terbaik kamu.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Kita masih di Info Viral teman Pro 2, di mana informasi yang Putri dan Salsa hadirkan ini tentunya bisa bikin kamu tuh tahu nih informasi-informasi terupdate apa sih di hari ini. Nah teman Pro 2, kalau kamu suka menonton film dokumenter, kamu jangan pernah berkomentar apapun, karena di balik itu semua ada banyak sekali tantangannya teman Pro 2. Ini seperti kata tuh, kayak nasib film tuh bergantung pada perjalanannya orang-orang di balik layar itu. Kayak gini nih teman Pro 2, film, satu film nih teman Pro 2 dari The Senses, ini ada dikerjakan sendiri sampai dengan, kau bayangkan ya, mereka ini bukan ahlinya panjat tebing, bukan atlet panjat tebing, mereka adalah orang-orang di balik film-film dokumenter yang keren-keren, dan mereka harus panjat jalur panjat yang sangat tinggi. Kalau kamu mau tahu informasinya, kamu bisa langsung cari nih, karena Putri kutip di Indozone teman Pro 2. Aduh, saya kalau lihat ini, saya kayaknya kaki saya, aduh stop deh, saya tidak jadi main film. Kalau misalnya saya jadi artisnya ya. Nah, katanya tuh memang sejak awal teman Pro 2, nah salah seorang di balik layarnya nih, Rama, punya visi yang sangat jelas nih tentang bagaimana film ini diceritakan, di mana film ini nih mengikuti perjuangan Raffiandi dan Raffianto yang berusaha kembali ke Eropa untuk menyelesaikan tantangan panjat tebing dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Tapi ada satu masalah besar teman Pro 2, katanya tuh keberangkatan keduanya di Eropa itu tidak didukung oleh pendanaan besar dan tidak ada bantuannya dari pemerintah, dan kemudian akhirnya mereka ini berangkat dengan dukungan komunitas panjat tebing yang percaya nih akan kemampuan mereka dan juga membantu mengumpulkan biaya perjalanan itu sendiri. Oh, keren ya. Nah, kalau bagi Rama sendiri teman Pro 2, tantangan terbesar dalam proses produksi itu bukan di persoalan teknis kamera atau mungkin di bagian penyutingan sematanya saja, tapi justru paling berat itu datang dari kenyataan bahwa cerita yang mereka rekam tuh belum tentu punya akhir yang bisa dipastikan. Jadi mereka tuh benar-benar berkomitmen film mereka ini yang mereka sudah garap ini harus benar-benar selesai, dan mereka tuh tidak mau tahu apakah perjalanan mereka ini benar-benar sampai atau tidak, dan mereka tidak mau membayangkan itu teman Pro 2. Kita doakan saja yang terbaik, dan ketika sudah selesai filmnya bisa dinikmati sama penikmat film dokumenter dan mendapat apresiasi yang setinggi-tingginya, karena ya tadi perjuangannya tidak kaleng-kaleng teman Pro 2. Oke, sambil menunggu azan maghrib dikumandangkan teman Pro 2, Putri hadirkan ke ruang dengar kamu lagu-lagu religi.

0: ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM RND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Projo saat ini tepat di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah, program Madua akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ayahandanya, Nabi Yaqub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis, dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya,
4: Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku ni, aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku, oh keluarganya tetap yang mengatakan kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama. Tapi Nabi Yusuf alaih, Nabi Yaqub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam cobaannya. Ya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalaluhu, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluhu. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

haji menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa, di mana Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat

0: Yeay, teman Pro 2 masih okay. Di sore ceria.
1: Benar sekali teman Pro 2 masih bersama Putri dan Salsa yang temani kamu di sore hari ini.
0: Betul.
1: Kita
0: sekali,
1: sudah sampai di TKP nih Sal.
0: Titik kumpul bareng Pro 2. Jadi mungkin kamu yang hari ini punya cerita terus kayak capek kan balik kerja atau kamu balik dari kampus, balik dari sekolah, bingung mau cerita ke siapa atau apa sih aktivitas kamu hari ini yang kamu mau bagikan. Kalian bisa gabung di kita sore hari ini teman Pro 2 di 0821476504 22.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, yeay, curi, yeay. Teman radio kita masih di sore ceria. Tapi benar di luar sekali. Sudah malam, sudah gelap ya. Sore kita sudah menjelang malam, teman radio hari ini. Buat kamu semangat menjalani hari Rabu kamu. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan.
1: Benar lagi.
0: Besok masih ada hari Kamis, teman radio.
1: Masih juga ada Jumat untuk sampai bisa jumpa di Sabtu dan Minggu. Jadi iya, kamu harus lebih semangat lagi karena deadline dan tugas-tugas itu masih numpuk di 2 hari berikutnya.
0: Betul sekali, teman Pradua. Mungkin kamu yang hari ini ya, tadi itu sempat cuaca tidak begitu ya, jelas, teman Pradua.
1: Benar sekali, teman Pradua. Tiba-tiba saja mendung kan ya.
0: Iya, tadi pagi itu panas, cerah waktu bangun pagi. Terus tiba-tiba mendung. Akhirnya sempat turun hujan. Terus hujannya berhenti, terus mendung, teman Pradua. Jadi apakah kayak kita harus tanda? Benar-benar jaga kesehatan ya, teman Pradua, dengan cuaca yang seperti ini. Tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas. Yang penting dia jangan dingin sama kita.
1: Untuk itu, teman Pradua, kami mau kasih kamu satu lagu deh buat kamu say goodbye ke sunset yang sudah sunset kan ya?
0: Iya,
1: sunset yang sudah pergi meninggalkan langit jingga. Kita akan dengarkan bersama-sama Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya berdampak pada prestasi sepak bola di alam Lubang Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk negara.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: teman Pro 2, cerita kita tidak berbeda, tetapi cerita kita selalu ada buat kamu teman Pro 2. Tidak nyambung ya sebenarnya dengan lirik lagu ini.
1: Tidak kok nyambung kok. Cerita kita memang akan selalu ada mengudara bersama kamu teman Pro 2 di 92,2 FM. Jadi jangan kemana-mana karena kami berdua ini harus pamit, tapi kamu bakal ditemani sama duo maut ya sebentar malam nih di Jaga Malam. So Putri dan Salsa pamit.
0: Nanti malam bakal aja RJ Frankie dan RJ John Sugi teman Pro 2. Langsung saja saya Salsa
1: Putri.
0: Bye.

0: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di malam hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, ekonomi Manggarai Barat tumbuh 5,82%, Bupati akui tantangan kemiskinan. Dikutip dari rri.co.id, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat mencapai 5,82% atau tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan dalam menekan angka kemiskinan dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Edistasius Endi saat memberikan sambutan dalam Sinode keempat Keuskupan Ruteng yang berlangsung di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 2 Juni 2026. Di informasi kedua, Kepsek SMAS Franciscus apresiasi prestasi Luisa Tahir perkuat literasi digital. Kepala Sekolah SMAS Franciscus Xaverius Ruteng Romo Erlik Herbert menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih salah satu siswanya, Luisa Tahir, atau yang diakrab disapa Kate, siswi yang sebelumnya menempuh pendidikan di SMA ke Santor Ignatius Loyola Labuan Bajo itu dinilai memiliki potensi besar, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tak tanggung-tanggung, Kate baru-baru ini sukses mengharumkan nama sekolah dengan menyabet 3 medali dalam ajang Global Youth Competition Indonesia tingkat nasional. Selain itu, ia juga berhasil meraih juara 1 lomba debat bahasa Indonesia pada festival dan lomba seni siswa nasional tingkat Kabupaten Manggarai yang digelar di SMAS Franciscus Xaverius Ruteng. Informasi terakhir, ex pejabat Kemensos RI diamankan Polres Ende terkait korupsi kapal. Penyidik Polres Ende mengamankan mantan pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia berinisial RR terkait dugaan korupsi bantuan kapal. Tersangka diamankan di Bandung, Jawa Barat setelah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik unit tipikor. Penangkapan terhadap RR dilakukan penyelidik pada Senin 1 Juni 2006 setelah keberadaannya berhasil diidentifikasi secara akurat. RR kemudian langsung dibawa menuju Kabupaten Ende untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kapolres Ende AKBP Yudi Franata mengatakan tersangka telah tiba di Ende pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersangka berlangsung sekitar pukul 12 siang dengan pengawalan ketat penyidik dari unit tipikor. Demikian info Pro 2 untuk malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RN dari teman terbaik kamu. Dan ya, spesial di Jaga Malam kali ini Frankie dan juga best partner to do tonight.
1: Ada siapa? Ada saya Nitu Pai, teman Pro 2 FM ND yang temani kamu dari kerajaan iblis sejati. Dan tentunya kita akan berdoa temani kami di pukul 12.30 malam nanti. Apalagi ini adalah malam Jumat, di mana malam malam Kamis ya.
0: Oh my god,
1: dimana
0: malam Kamis dong bos.
1: Ya, ini adalah malam pesta saya untuk
0: apa tuh?
1: Untuk mendapatkan ilmu hitam ya, teman Pro 2. Dan saya tertarik untuk belajar hal-hal yang magis, teman Pro 2 FM.
0: Yes. Dan itu penting sekali ya untuk membackingi diri kita sendiri,
1: yes,
0: ya teman Pro 2.
1: Karena magic penting, teman Pro 2.
0: Yeah. Yes, kami berdua akan menemani kamu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah tentunya, yeah, ya teman Pro 2. Pukul 24 maksudnya. Dan sekarang kita sudah masuk di CLBK guys.
1: Iya.
0: Di malam hari ini ada siapa yang akan bergabung?
1: Di malam hari ini ada orang-orang keren. Mereka nih, apalagi kan ini bulan bola teman Pro 2 FM ini ya.
0: Yes,
1: jadi
0: benar sekali.
1: Kita bakal ngajak teman-teman dari tim futsalnya, tim sepak bolanya SMAS Regina Pacis Bajawa.
0: Okay.
1: Yang nantinya juga akan kita ajak ngobrol fun teman Pro 2 di malam hari ini. Yang
0: yes.
1: Jam 8 tentunya.
0: Oke, okay, untuk kamu yang mau kepo-kepo nanti bisa join ya, karena ini live di YouTube-nya RRI. Dan juga Facebook-nya RND. Dan tentunya untuk kamu yang mau tanya-tanya, silakan di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Di 082147654.
1: Oke, Robe.
0: Ayo, semangat ya, Rey. Oh, belum buka dulu. Aduh, mau request lagu apa?

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Oke teman Pro 2 ya, back to 92.2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Dan spesial hari ini ya, Frankie dan juga best partner di malam hari ini ada Hendra. Mau menghadirkan siapa nih?
1: Oke, kita bakal menghadirkan tim sepak bola dari SMAS Regina Pacis Bajo yang sudah terhubung dengan Zoom kita di malam hari ini ya. Ini adalah orang keren di balik spektanya bola kaki dari SMAS Regina Pacis Bajawa, teman Pro 2 ya.
0: Yes. Dan yes, kita sudah terhubung nih teman Pro 2. Kita mau bincang-bincang di malam ini mengenai kegiatan mereka, apapun yang mereka lakukan dengan sepak bola di Regina Pacis ya. Untuk kamu yang mau nonton nanti ya di live YouTube-nya RRND dan juga Facebook-nya RRND. Dan tentunya untuk kamu yang mau bertanya-tanya, silahkan di WhatsApp-nya RRND di 082147650422.
1: Oke, kita langsung sapa dulu teman-teman yang sudah join ya di dalam Zoom-nya Pro 2 RRND. Kamu juga bisa menyaksikan juga kita di malam hari ini di live YouTube-nya RRIND Teman Pro 2 ya.
0: Yes.
1: Yang mau tanya-tanya sama tim sepak bola dari Pacis juga silakan di 082147650422. Selamat malam Bapak dan juga adik-adik dari SMA Sekiran Pacis Bajawa. Halo.
2: Selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar semuanya di malam hari ini?
2: Kabar baik.
1: Oke.
2: Kota ND. Salam Pro 2 RRIND.
0: Oke.
1: Kota ND dingin-dingin ya, dingin-dingin jazz seperti Bajawa sebenarnya. Ini kota
0: kaya,
1: ini
0: juga jazz. Kayaknya Bajawa lebih jazz sih.
1: Ya lebih jazz juga teman Pro 2 ya. Oke. Jadi mungkin silakan dari Pak Guru dulu yang perkenalkan dan juga teman-teman lain silakan perkenalkan dulu kesibukan apa sekarang, silakan.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam Pro 2 RRIND. Salam jumpa lagi. Perkenalkan, saya Emmanuel Oke. Saya salah satu pelatih tim sepak bola di Regina Pacis. Sebenarnya bersama dengan Coach Andri.
0: Oke.
2: Okay. Dia masih belum join, masih terlambat join, tapi sebentar dia gabung.
0: Oke.
2: Silakan ada Ain, Fidik dan Chico, silakan perkenalkan diri.
1: Silakan.
3: Kenalkan, nama lengkap saya Cristiano Cipunono. Saya dari SMA Regina Pacis Bajawa. Sekarang saya duduk di bangku kelas 10.
0: Oke, kelas 10.
1: Siap, terima kasih. Ada Chico ya. Next, siapa lagi?
4: Ya, nama saya Paulinus Renal Malipala. Saya sedang duduk di bangku kelas 11.
1: Sapanya Renal?
0: Sapanya Renal nih?
4: Rain.
1: Sapanya Rain. Oke, okay. Siapa lagi? Silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Fidik Fernandes Oke. Jadi siapa Fidik? Saya duduk di bangku kelas 10.
1: Oh, ada kakak Fidik. Ada siapa lagi di ujung nih? Silakan.
2: Pikir dulu.
1: Silakan bisa
0: kasih nyala mikrofonnya.
1: Bisa unmute dulu. Bisa unmute dulu videonya. Unmute. Bisa di unmute dulu silakan mungkin. Iya.
0: Oke. Okay. Ini mungkin sedikit kendala juga nih teman kedua ya.
1: Oke. Okay. Iya. Silakan perkenalkan dulu, Bro. Silakan. Iya. Yang pakai jaket hitam silakan. Yang pakai jaket hitam.
6: Perkenalkan, nama saya Pascal Mas Carlio. Jadi siapa kalau saya duduk di kelas 11 SMA.
1: Oke. Jadi ada Carlos ya yang juga termasuk dari tim sepak bola SMAS Regina Pacis Bajawa. Kita mau ke Coach Eman dulu ya, ada kakak Eman di malam hari ini. Nah, kakak Eman, mungkin kakak Eman sudah lama ya menjadi guru di Regina Pacis Bajawa. Mungkin kakak Eman bisa ceritakan dulu background di Regina Pacis sampai ada tim dari sepak bola ini hingga menjadi salah satu tim yang mungkin bisa diperhitungkan pada saat ini nih. Kakak Eman, silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk sejarah perkembangan tim Regina Pacis FC ini sendiri, sejak saya bergabung dengan tim Regina Pacis FC di tahun 2011.
0: Okay.
2: Di tahun 2009 itu tim Regis ketika itu dilatih oleh guru olahraganya. Dan waktu itu dia juara dua Liga Pelajar di tahun itu.
0: Oke.
2: Okay. 2009. Ketika saya masuk itu waktu kompetisi antara pelajar itu belum ada. Dan memang sempat terhenti untuk turnamen level pelajar. Tetapi ketika itu tim Regina Pat sendiri itu mengikuti turnamen lokal di Bejawa.
0: Mm-hmm.
2: Dan untuk tim itu dari 2009 sampai dengan 2015 itu bernama tim Regina Pats FC atau biasa disebut dengan Regis FC.
1: Regis FC.
2: Dan itu tidak hanya sebatas pemain, tetapi kita bersama dengan alumni, pemain-pemain alumni. Itu kita bermain di klub tim profesional di turnamen antar klub.
0: Oke.
2: Ketika 2017 ada Liga PSN namanya. Waktu itu regulasi tim Regina Pats FC tidak boleh didaftarkan. Tidak boleh didaftarkan, tetapi diganti nama. Makanya kami ganti nama tim Ratu Damai.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tim Ratu Damai. Dan puji Tuhan waktu itu 2017 itu kita juara satu Liga PSN waktu itu. Dan sepanjang dari 2017 sampai dengan 2021 tidak ada turnamen yang untuk liga untuk kategori pelajar. Nah, di tahun 2022 itu dibuka liga pelajar waktu itu.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
2: 2022. Dan puji Tuhan tim pelajar Regina Pats baik putra maupun putri kita juara satu waktu itu.
1: Keren.
2: Dan waktu itu sebagian 12 pemain waktu itu dibawa untuk ikut tim PSN U17 yang di ND itu.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
2: Angkatan mereka Kevin Bai.
1: Iya, salah satu pemain terbaik di
0: Iya, benar ya, sekali ya.
2: Terbaik waktu itu.
0: Iya. Oke. Okay,
2: Dan waktu itu tim Regina Pats FC ini diperkuat lagi oleh pelatih Coach Andri waktu itu.
0: Oke, okay, iya benar.
2: Coach Andri. Jadi kita bersama-sama dibagi, Coach Andri pegang yang putra, saya pegang yang putri. Di tahun berikutnya, di tahun 2023 dibuka lagi liga pelajar. Dan puji Tuhan kita juara lagi tim putra dan tim putri.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Jadi banyak.
2: Dan berlanjut ke 2000 dan waktu itu bintang yang masih bersinar itu Ebin Toi.
0: Iya.
2: Kenal.
0: Iya.
2: Iya. Nah, itu. Nah, di tahun 2024 kita ikut turnamen di Ruteng di Unika Santo Paulus Cup.
0: Iya.
2: Di Ruteng. Dan waktu itu kita juara. Waktu itu Unika yang pertama. Dia Natalis Unika. Dan puji Tuhan kita baru pertama kali ikut dan kita juara.
0: Wow.
2: Nah, di tahun 2025 tahun kemarin ya kita gagal. Kita kalah di 16 besar.
0: Okay.
2: Tetapi tahun ini bulan Mei kemarin ya kita juara lagi.
1: Okay. Wah, ini kayaknya menjadi headline-nya ya. Tapi ini kayaknya harus digali di edisi berikutnya seputar prestasi teman produk ini ya. Ini menarik. Ini karena banyak prestasi yang sudah di-spill sama Kakak Eman di malam hari ini.
0: Benar.
1: Ya. Ini bisa menjadi bahan untuk di Gen Press nanti teman produk FM ini ya dari ini sebutnya tim Ratu Damai atau masih tim Regina FC?
2: Kalau klubnya itu Ratu Damai.
0: Oke. Okay.
1: Klub Ratu Damai.
2: Nah, kalau di level pelajar itu kita tetap pakai nama sekolah Regina Pats FC.
1: Oke, Regina Pats FC teman produk MWD. Yeah. Jadi itu salah satu kilas balik ya sampai sekarang masih kokoh berdiri ya menjadi salah satu kebanggaan dari ekskulnya dan juga tim kebanggaan dari SMA Regina Pats Bajawa. Berarti Coach Eman sejauh ini sampai saat ini detik ini nih, itu ada berapa siswa yang tergabung di dalam tim bola ini nih, Coach Eman?
2: Sampai dengan hari ini untuk jumlah pemain itu ada 26 orang.
0: Oke. Okay.
1: 26 ya. Dan sepertinya kakak yang baju jaket hitam ini kayaknya kok familiar sekali ya. Mungkin pernah main di sebelumnya mungkin. Pernah okay. Mewakili PSN enggak ada mungkin?
7: Sudah dua kali mainnya.
0: Oke, okay, main di mana nih?
1: Di PSN enggak ada bukan atau tidak?
0: Oke, teman-teman ada nih, ada ini kan kemarin kan turnamen juga di Manggarai ya di di kampus Santo Paulus ini teman pro 2 ya. Dan bagaimana sih Pak melihat anak-anak merekrut adik-adik ini untuk bergabung dalam sepak bola Regis ini, apakah terbuka untuk umum atau mungkin secara ini kan mereka masih kelas 10 atau mungkin oh lihat dari SMP-SMP ini kita rekrut pelan-pelan nih atau bagaimana nih? Atau dari SMP-SMP ini?
2: Sebenarnya kalau omong itu strategi ya.
0: Trik. Bahaya nih. Oke.
2: Okay. Okay. Dan memang mereka ini sudah kita pantau dari sejak mereka dari SD, bahkan dari SD kita pantau, kita lihat perkembangan mereka.
0: Oke.
2: Okay. Dan kita punya strategi bagaimana kita menarik mereka. Menarik okay. mereka. Dan mungkin tadi pertanyaan tadi belum dijawab ini yang baju hitam tadi Carlos.
1: Ya bukannya familiar, apa mungkin pernah ikut PSN atau bagaimana?
2: Kalau dari empat yang hadir ini, empat yang hadir ini, dua ini sudah pernah bermain di Suratin U17.
1: Oh, iya, karena bukannya familiar nih teman produser. Wow.
2: Kalau yang jaket hitam itu Carlos itu dia pernah ikut kemarin Eltari di ND kemarin,
1: iya.
2: Dia main dari tim Platina.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya.
1: Karena mukanya familiar sekali teman Pro 2 FMD. Makanya saya langsung notice yang jaket hitam ini teman Pro 2 FMD. Oke, berarti dari POV-nya kakak Chico, ya, kakak Carlos tadi, kakak Rain, ya, dengan kakak
2: Fidik.
1: Ini, ya. Kenapa nih? Kenapa kakak Fidik, kakak Chico, kakak Carlos, dan kakak Rain ini mau join ekskul bolanya Regina Pacis Bajawa? Satu-satu nih kayaknya nih. Kakak Fidik dulu, kenapa nih mau join? Kakak Fidik.
7: Baik. Alasan saya ikut ke tim Regis FC ini karena hobi dan minat saya sendiri ke tim sepak bola ini. Okay. Kemudian di tim Regis ini juga saya akan membentuk saya punya potensi agar kedepannya saya bisa mengikuti turnamen-turnamen yang lebih besar lagi seperti Suratin dan Eltari.
1: Okay. Suratin dan Eltari, mantap, wow, mantap Koba, mantap ya. Oke, okay, kalau Chico nih, kenapa mau join di tim FC Regina Pacis? Chico, halo Chico? Chico, can you listen to me? Chico, halo?
0: Okay,
1: Chico, Chico-nya, okay, mungkin kita ke Carlos dulu. Carlos, kenapa mau join ex-schoolnya Regina Pacis FC nih? Carlos, kenapa?
6: Oke, okay, terima kasih bagi saya. Alasan saya memilih ekskul sepak bola di SMS Regina Pacis Bajawa karena saya menyesuaikan dengan saya punya bakat yaitu bermain sepak bola dan saya mau mengembangkan potensi saya dalam bermain sepak bola. Sekian.
1: Oke. Okay. Okay. Okay. Kakak Chico kenapa mau join di ekskulnya Regina Pacis FC ini?
8: Di atas kesempatan yang diberikan, saya ingin join karena terinspirasi dari kakak alumni yaitu Kevin Bayi.
1: Oh,
8: yang sekarang bermain di Epa Liga 1.
0: Wow, okay, iya.
1: Inspirasi itu
8: dari bagian dari anak SMA Regina Pacis.
1: Oke, okay, keren-keren ya. Okay. Karena ada sosok Kevin yang akhirnya juga kasih efek positif buat kakak Chico ya.
0: Benar.
1: Kalau kakak Rain ya,
0: yeah, yeah.
1: Kakak Rain ini, apa ini mau join? Iya, kenapa ini mau join klub bola nih?
7: Dari saya mau join klub sepak bola Regina Pacis Bajawa karena terinspirasi dari kakak kandung saya sendiri. Kakak okay. kandung saya sendiri adalah siswa SMA Regina Pacis Bajawa, ya juga pemain bola yang sudah mendapatkan dua kali juara Liga Pelajar. Disitulah saya termotivasi untuk masuk tim Regina Pacis FC.
0: Oke, okay. Siapa nih kakaknya nih?
7: Mario Pala.
0: Oh, oke.
1: Okay. Hmm. Mantap, wow. Mantap ya. Mario Pala, cuy, teman produ
0: ya.
2: Kalau Mario itu kapten Suratin U17 di Ende waktu itu.
0: Iya, benar.
1: Mario Pala teman Pro 2 FM Ende ya.
0: Wow.
1: Namanya sangat familiar teman Pro 2 FM. Ini kalau misalnya kalau orang sering nonton Tarikap Suratin Cup tuh pasti tahu namanya Mario Pala teman Pro 2 FM Ende ya.
0: Ya benar sekali. Dan teman Pro 2 ya, ini menarik sekali ya. Tadi sudah menjelaskan prestasi mereka kemudian mereka juga mau bergabung di ekskul sepak bolanya Regina Pacis. Nah, Kakak sebagai pelatih dulu nih, sebagai pelatih bagaimana sih tetap menjaga semangat mereka untuk tetap semangat latihan. Kemudian bagaimana memotivasi lah adik-adik ini agar bisa membagi waktu antara ekskulnya mereka di sepak bola. Kemudian di akademik seperti akademik lainnya begitu kakak.
2: Berkaitan dengan bagaimana kiat membangkitkan motivasi mereka. Setiap hari kita selalu berkomunikasi.
0: Oke.
2: Di lapangan itu layak kita seperti pelatih sama pemain, tetapi di luar lapangan itu kita seperti antara kakak dan adik.
0: Oke.
2: Ini coba kita strategi yang kita buat supaya pemain tidak merasa canggung dengan kita. Dan untuk mereka ini ya kita selalu pantau, selalu pantau. Tidak hanya di dalam lapangan, tetapi perkembangan mereka di luar lapangan, baik itu di kelas maupun di rumah.
0: Okay.
2: Jadi hal-hal yang itu karena mereka sudah apa namanya punya tekad untuk kembangkan bakat mereka di sepak bola. Jadi kami sebagai pendamping kami harus selalu setiap saat memantau mereka.
0: Okay.
1: Iya, karena harus pantau.
0: Kayaknya ada aturan-aturan yang mengikat nih kayaknya.
1: Iya ya. Oke, saya mau ke Kakak Carlos dulu nih. Kakak Carlos, selama join di klub Regina Pacis FC ini, ada tidak mungkin pertandingan yang paling berkesan buat Kakak Carlos sendiri nih? Yang kayaknya, aduh ini pertandingan paling seru ini buat saya nih, selama join di Regina Pacis FC ini Kakak Carlos. Ada tidak pertandingannya di mana?
9: Ada.
0: Oke. Okay.
9: Pas Unika Santo Plus 2, Cup 2.
0: Oke.
9: Di situ kami kalah dengan Kota Kumba, SMA 6 Kota Kumba.
1: Itu kenapa? Itu apakah mungkin buat Carlos itu sangat berat atau mungkin banyak tantangannya atau bagaimana?
9: Bagi saya ya sangat berat karena kami bermain dengan penuh tekanan. Dan ya mereka karena mereka juga bermain bagus, makanya kami bagi saya ya itu yang sangat berat bagi saya dalam pertandingan sepak bola semasa ini pusat.
0: Okay.
1: Tapi ini menjadi satu pembelajaran juga buat Carlos dan juga teman-teman ya. Kalau kalau kita ke Kakak Chico nih, Kakak Chico, halo Kakak Chico. Kakak Chico, halo. Kakak Chico, Kakak Chico. Tes Kakak Chico, halo.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, ke Kakak Fidik dulu ya, Kakak Fidik kan?
0: Boleh. Ya.
1: Kakak Fidik, kalau Kakak Fidik
0: yang bagaimana? Yang paling Anak. Berkesan Anak. Nih selama Anak. Join dengan Regis FC nih.
10: Tantangan terbesar.
1: Tantangan juga yang paling berkesan paling buat berkesan Fidik nih, selama join di klubnya Regina Pacis FC.
10: Pertandingan yang paling berkesan untuk saya adalah di Unika Santo Paulus Ruteng yang ketiga. Karena baru pertama kali saya mengikuti di tim Reds ini, langsung mendapatkan kemenangan atau juara di Unika Santo Paulus Ruteng ketiga.
1: Oke, langsung baru pertama kali join langsung
0: juara ya.
1: Juara, bangga juga tentunya. Pasti kan juga kerja kerasnya juga luar biasa. Nih. Ke Chico lagi, halo Chico. Chico halo. Chico bisa dengar suara kami? Chico halo.
10: Halo.
0: Oke.
1: Nah, Chico. Dari POV kamu nih, bagaimana Coach Eman dan Coach Andri melatih kalian itu seperti apa nih, Chico? Dalam eskul bola ini dari Regina Pacis Bajawa.
11: Pak Andri dan Pak Eman melatih kami sangat baik dan punya mental yang baik karena ingin kami bisa meraih cita-cita yang kami inginkan, yaitu untuk juara di berbagai turnamen.
0: Okay.
11: Pak Andri dan Pak Eman juga memberikan kami motivasi untuk lebih semangat lagi. Jadi
1: okay.
11: Itu saja.
1: Oke. Dukung terus ya.
0: Baik, ini keren sekali ya teman Pro 2 ya. Mungkin satu lagi nih boleh nih dari
1: Rain.
0: Dari Rain boleh. Rain bagaimana nih pendapat kamu setelah bergabung di Regis FC ini dan pendapat kamu tentang coach ini bagaimana, terlalu keras kah atau latihannya terlalu bagaimana kah?
1: Bagaimana nih?
0: Bagaimana nih?
1: Oke, jujur.
0: Jujur nih.
12: Dapat baik kita mendapat latihan dari Coach Andri dan Coach Eman. Ya, memang materi mereka sangat keras.
0: Oke. Okay.
12: Tapi dari mereka itu adalah yang terbaik buat kami. latihan yang keras itu membuat kami mendapatkan hasil yang baik, yaitu juara.
0: Oke, okay, wow, ini okay. Ini luar biasa ya. Oke, okay, ini saya kembali ke coach nih.
1: Oke, okay, ini terakhir.
0: Iya, ke coach. Coach, ini Regis ini punya ya lumayan lah anak-anak yang berbakat yang luar biasa ya di ekskul sepak bola nih. Harapan ke depan nih, apakah punya planning untuk menjuarai ya beberapa turnamen yang akan diadakan ya. Di Kabupaten Ngada maupun di kabupaten lain, atau mungkin untuk adik-adik ini sendiri untuk berkembang ke depannya nih kakak?
2: Baik, target kita ke depan itu ya selain juara itu karena buah dari proses yang baik
0: ya.
2: Tetapi lebih dari itu, target saya bersama Coach Andri ini, anak-anak harus bisa lebih dari kami. Contoh saja si Kevin. Kevin sekarang sudah menuju ke Liga yang prof.
0: Yeah.
2: Dia baru saja menjuarai EPA U20 di Persija sana.
0: Yeah, yeah.
2: Dan harapan kami adalah adik-adik mereka bisa bersaing di level yang seperti Kevin itu. Dan tidak hanya sebatas di tim di Ngada saja, tetapi mereka bisa bermain di level nasional, bahkan di level internasional. Itu harapan kami.
0: Oke. Itu kayaknya harapan kita semua sih, Kak.
1: Iya. Biar ada tunas-tunas NTT di Teman Prodo FM ini ya. Tunas mulai NTT yang bisa bikin bangga kita NTT, Teman Prodo, sampai ke tingkat nasional ataupun sepak bola dunia bahkan.
0: Benar.
1: Ya who knows ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin singkat saja ke ini ya, kayak ke Chico dulu mungkin. Chico, halo Chico. Chico. Halo Chico.
13: Halo.
1: Iya, okay. Mungkin pesan kamu, mungkin harapan kamu, Chico. Singkat aja silakan.
13: Harapan saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Dan pada saat bulan Juni nanti kami ada mengikuti kegiatan turnamen antar desa di Bejawa sendiri.
1: Okay.
13: Dan harapan kami bisa membawa piala itu ke Regina Pats.
1: Amin, semoga okay. Menang ya.
0: Wow.
1: Gaskan yang terbaik.
0: Gaskan di tahun
1: kedua. Kalau Rain, silakan Rain. Singkat saja, silakan.
12: Untuk harapan ke depan, semoga tim sepak bola ini Regina Pacis menjadi lebih baik, serta materi-materi latihannya juga menjadi lebih baik. Sekarang berfokus ke Ratin U17 yang akan terjadi di Maumere. Ya kebetulan umur kami masih bisa untuk mengikuti Ratin U17.
1: Keren.
12: Jadi kami mati-matian latihan dari saat ini untuk membawa pulang piala dari Maumere.
1: Okay. Ambil piala itu, Rain ya. Gaskan piala itu. Carlo, silakan.
14: Dari saya, untuk tim Rich FC untuk kedepannya, semoga mereka bisa menjadi lebih baik lagi, lebih dari apa yang kami inginkan, dan bisa membawa pulang piala dari berbagai turnamen.
0: Oke.
1: Oke ya. Gaskan kakak Carlos. Kakak Felix, silakan terakhir.
15: Baik, mungkin kedepannya tim Regis menjadi tim yang lebih baik lagi, dengan fasilitas latihan yang lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi, dan bisa mengikuti ajang-ajang perlombaan yang lebih besar lagi.
0: Oke,
1: kita doakan yang terbaik buat semua
0: pasti.
1: Teman-teman ya, pokoknya
0: pasti.
1: good luck all untuk teman-teman dari Regina Pacis FC. Ya, bikin bangga kita sebagai orang NTT tentunya ya.
0: Benar.
1: Terima kasih banyak buat Coach Eman ya.
0: Yes, benar. Dan Chico, teman-teman dan yang lain ya, sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Pokoknya sukses terus. Kita sebagai orang Ngada juga kita berbangga dan kita mendukung. Oke, teman Prodo ya, itu dia perbincangan singkat kita di malam hari ini ya di CLBK. Seru sekali ya dengan teman-teman dari SMK Regina Pacis Bejawa. Dan yes, kita harus mengakhiri dulu ya.
1: Betul, semoga kita kembali di edisi berikutnya teman-teman dari Regina Pacis Bejawa. Sampai jumpa, Coach Eman dan juga kawan-kawan. Bye-bye.
2: Terima kasih, salam jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Oke.
1: Iya, itu dia obrolan kita teman Prodo FMND ya. Jangan kemana-mana karena nanti kita akan ada musik live chat di malam hari ini.
0: Yes.
16: Enak banget nih es krimnya.
17: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
16: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
17: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
16: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
18: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
17: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
16: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
18: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
17: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
19: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
20: Mari terbaikkan.
21: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: TMC, TMC, bintang 5 untuk kamu-kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan it's time to music, live chat ya dari Pro 2 Jakarta. Dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Check it out. Music, live chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
1: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
0: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
1: Kita apa tuh?
0: Malam semangat banget gue.
1: Gue udah berapi-api malam hari ini.
0: Pantesan ada lu pakai kemeja hari ini.
1: Enggak gitu juga.
0: Itu enggak
1: gitu
0: juga. Gak usually banget tuh.
1: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
0: Emang iya?
1: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
0: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
1: Oh, kenapa? Oh.
0: Ya, kelihatan muda aja.
1: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih Mencet dewasa.
0: Gue agak muda
1: dikit. Kita ambil titik tengah aja ya.
0: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
1: Yoi.
0: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
1: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
0: Betul.
1: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
1: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
0: Betul.
1: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Fire, fire, fire.
1: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
1: Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran, kedengeran.
0: Kedengeran, aman, aman, aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Absen dulu.
1: Absen dulu.
0: Dari mana nih? Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabelle.
1: Annabelle.
0: Annabelle. Halo.
2: Keja.
1: Keja.
2: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Chelsea.

0: satu coba. Anabel apa Anabel?
1: Makanan mood booster.
0: Atau minuman gitu harus
2: apapun.
1: Kalau minuman aku suka milk tea.
2: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
1: Kalau makanan mungkin

0: Dubai Chiwi.
1: Eh, lama banget. Kacang aku enggak suka.
0: Oh, enggak suka.
1: Coklatnya yang pure coklat.
0: Pure coklat.
2: Oh, oke.
0: Dark choco gitu suka ya.
3: Oke. Okay. Alright.
0: Terus kamu?
4: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
0: Mochi. Mochi.
4: Ada mochi enak banget.
0: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
0: Iya.
1: Itu tadi.
3: Iya. Wow.
4: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
0: Yeah. Tadi aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
3: Oh iya.
0: Dia minta itu.
4: Enak banget.
0: Enak
3: okay,
0: banget ya.
3: Oke. Kalau Sheila?
1: Kalau aku semua makanan sih, tapi iya. Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
0: 15. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
1: Apa?
0: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
1: ada
0: apa maksudnya?
1: Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
0: Oke.
1: Gak apa-apa ya ini kayak
0: gak apa.
1: Promo ya, promo free buat semua ya.
3: Colongan.
0: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
1: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal.
0: Jadi sekarang ada orang dalam
1: udah,
0: ya?
1: Udah gak terlalu ngantri sih.
0: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
3: Iya bener-bener.
0: Oke.
3: Kalau Chelsea?
5: Seafood.
0: Seafood. Waduh.
3: Wow.
0: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
5: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
0: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
5: Kerang darah.
3: Kerang darah. Spesifik ya.
0: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
3: Oh iya.
0: Itu seafood Petojo 99.
3: Okay.
0: Itu semuanya enak dan murah.
3: Oh iya.
0: Wow. Namanya bilang, ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
3: Olahraga.
0: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
3: Pedal.
4: Ya. Pedal juga.
3: Oh. Pedal semua berarti sama.
1: Pedal badminton.
0: Oh, badminton.
3: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi capek.
0: Capek.
5: Aku
0: Chelsea apa?
5: Aku berkuda.
3: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
0: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
3: Oke.
0: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
3: Benar.
0: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
3: Oke. Okay.
0: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
0: Seru.
3: Alright.
0: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
3: Setahun ada ya? Belum nyampe.
1: Setahun deh.
3: Hampir setahun ya?
1: Iya.
3: Hampir setahun.
0: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
1: Karena udah jadi aja.
0: Sesimpel itu ya.
3: Terlalu jujur.
0: Sesimpel itu.
3: Sesimpel itu. Benar.
0: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
3: Oke.
0: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
3: Inferno.
0: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
3: Betul.
0: Dan sebenarnya sama single-single Starbeer yang lalu ini ya masih Starbeer banget ya.
1: Iya.
3: Oke.
1: Kita ini jati diri kita.
0: Jati dirinya Starbeer banget gitu ya.
3: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
5: Inferno itu dia
0: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
5: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang

0: We're Back aja sih.
1: Too Hot to Handle itu kayak nama series ya.
2: Iya benar sih. Benar sih.
0: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya iya iya.
0: Aduh, aduh. Too Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Kalau Inferno kan dia
2: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
2: Iya.
0: Iya, Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Sama adik gue jadi marah.
3: Jangan-jangan dia nonton.
2: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
2: Iya benar.
1: Lagi nonton Off Campus sih.
2: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
2: Enggak tahu sih jujur.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
2: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
2: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
2: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karantina itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, ketemu sama Shorel ini,
3: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: kerja
3: sama Shorel. Iya.
1: Okay. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
4: Okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu. Kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
4: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B. Yeay. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga.
0: Oh, wow.
1: Gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti surprise
3: intro.
0: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi juga. Tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Enggak.
2: Ya. Gue berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya?
0: Ditagi ya lu.
1: Iya. Yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udahlah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah.
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
2: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Nah, itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya juga.
2: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Ini benar ditagi ya?
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh
2: mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah, kuning, hijau.
0: Bareng lagi.
1: Harusnya kalian cari kalau kita
2: enggak
1: bisa jawab
2: yeah.
1: Baru poin kalian.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Yeah, okay. Kita diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Oh, tadi salah nih pertanyaan gue penggapel. Pertanyaan selanjutnya
0: apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk pelukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gakil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu.
2: Ini apa?
1: Lampu kuning Juicy Lucy.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
1: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir ya.
0: Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Yang susah dong.
0: Ya. Yang susah.
2: Aduh.
0: Scene 30 kos.
1: Matematika
2: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Hot mat lagi capek banget. Yeah. Atau mungkin kayak lagi
3: outfit yang
2: sesuai gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namain lagi? Annabelle?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermoci sih sebenarnya.
4: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Back to 92,2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie dan juga RZ John ya, yang menemani kamu di malam hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan MLC Music Live Chat yang dirilis langsung dari Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. And the next Frankie akan memutarkan sebuah lagu ya yang luar biasa, yang berjudul Hitam nih, dan dinyanyikan oleh Killa Devia dan Rapa Pasei Raja Buah. Kemudian Kementerian Ekonomi Kreatif ya, melalui program akselerasi kreatif musik, mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasei Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas nih. Kolaborasi tersebut siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Killa Devia Official yang dijadwalkan beredar segera ya teman Pro 2. Dan ini dia ya Killa Devia dari maksudnya Hitam ya dari Killa Devia ya teman Pro 2. So check this out.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pro 2 FMND ya.
1: Yes.
0: Saatnya di Cirebon untuk hari teman Pro 2 FMND. Tadi kamu ikutan Music Live Chat sama juga aksi ya, musik akselerasi kreatif. Ada kreatif via hitam tadi kamu dengarkan teman Pro 2 FMND.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah sampai di cerita penutup hari. Dan kamu tahu kan di cerita penutup hari untuk apa? Yes, sesi kamu untuk curhat-curhat manja di malam hari ini ya. Apapun yang kamu rasakan ya, Gilisa, Gegana ya.
0: Ya, bisa langsung kamu share juga di Pro 2 FMND malam ini. Karena ini adalah tempat bercerita, bukan untuk menabung teman Pro 2 FMND.
1: Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Langsung saja ke WhatsApp kita di 082147650422.
0: Yes, 2 jam full teman Pro 2 FMND. Cerita penutup hari malam hari ini buat teman-teman yang punya cerita, yang mau sedikit baper-baperan sama kita berdua, silakan ya di 082147650422.
1: Ya.
0: Mungkin untuk penyemangat kamu malam hari ini, biar kamu juga bisa hilang ya segala macam stres kamu, ada abrakadabra. Yeah.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan

0: Prodo FM di cerita penutup hari malam hari ini. Ya buat yang mau join-join silahkan di 0821-4765-0422 ya. Ini yang bergabung dari Karin. Selamat malam buat Karin. Halo Kak Jo dan Kak Franky, saya mahasiswa semester akhir di ND.
1: Ada Karin ya, yang curhat dengan kita di malam hari ini ya. Karin ini merupakan mahasiswa aktif di ENE nih teman Pro 2. Ada yang sudah ya. Kirim nih, apa nih yang
0: betul.
1: Dia kirim?
0: Katanya dia mahasiswa akhir di ENE. Belakangan ini saya sadar, makin dewasa ternyata lingkaran pertemanan semakin berubah.
1: Yes.
0: Waktu SMA hampir siap sore nongkrong sama teman-teman sekitar lapangan Pancasila atau di pantai ENE. Sekarang kalau aja kumpul, jawabannya selalu sama kakak, sibuk kerja atau ada urusan. Anehnya di media sosial mereka masih sempat tuh nongkrong dengan orang lain. Saya jadi bertanya-tanya kakak, apa saya berubah atau memang hubungan pertemanan punya masanya sendiri? Kadang saya kangen masa ketika semua terasa sederhana dan tidak perlu janjian berminggu-minggu hanya untuk bertemu. Mungkin kamu belum familiar dengan istilah people come and go, teman Pro 2.
1: Yes, benar sekali ya, teman Pro 2.
0: People itu come and go, dan saya pun juga pernah mengalami seperti teman Pro 2. Ada teman-teman yang sudah mereka cuma singgah sebentar, berteman sebentar dan sudah menjadi asing lagi, teman Pro 2.
1: Benar ya. Kadang kita menjadi teman, menjadi akrab itu karena ada satu yang mengikat kita, entah itu pekerjaan, entah itu tempat ataupun kesibukan yang sama. Nah, jika semua itu sudah selesai, maka kadang pertemanan itu juga selesai.
0: Iya, teman Pro 2 FM ND.

habis dirasa temanku tak kunjung tiba. Beri jeda sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja agar

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya. Yes. Yang mendengarkan kita via era digital ya. Mm-hmm. Selamat malam ya. Zulia di Jakarta, selamat malam.
1: Iya ya. Benar ya. Dia selalu suka dengan Angie Carvalho.
0: Yes,
1: dengan,
0: she's in love with Angie Carvalho.
1: Dengan
0: ya.
1: Remuknya.
0: Yes, thank you buat Zulia di Jakarta ya.
1: Yes.
0: Semoga baik-baik di sana teman Pro 2 FMND.
1: Oke, kami akan selalu memutarkan remuk ya selama kamu menikmati merikusnya itu ya teman Pro 2.
0: Iya. Ini ada yang bergabung lagi yes. dari Sally. Semalam Kakak John juga Kakak Frankie. Mm. Saya kuliah di luar Flores dan setiap pulang ke Ende saat liburan selalu ada pertanyaan yang membuat saya deg-degan.
1: Apa
0: dari,
1: tuh?
0: Mulai dari IPK berapa, sudah punya pacar, sampai kapan lulus. Padahal saya mau ingin istirahat dan menikmati waktu bersama keluarga. Kadang saya merasa pencapaian saya selalu dibandingkan dengan orang lain. Saya tahu mereka peduli tapi jujur saja berbagai pertanyaan itu sering membuat saya merasa belum cukup baik.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada tuntutan sosialnya buat.
1: Benar ya. Tapi satu hal yang harus kita terima ya bahwa kadang anggapan atau pertanyaan-pertanyaan dari orang itu kita tidak membatasi, tidak bisa membatasinya. Ya. Tapi satu hal yang paling penting kita harus punya sifat kadang bodo amat.
0: Iya, penting untuk kita punya.
1: Iya, benar sekali ya teman-teman berdua. Itu penting sekali.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk mendapat daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik. Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FMND di Cerita Penutup Hari, silakan yang mau bergabung bareng sama John dan juga Frankie di 0821-476-5042.
1: Dan spesialnya di malam hari ini sudah ada yang mau bergabung dengan kita di sesi curhat nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jauh-jauh dari Bejawa nih. Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Gertrudis di Bejawa.
0: Oh, halo Gertrudis. Silakan Gertrudis, mungkin mau curhat apa, silakan.
2: Ini ada sedikit kisah.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay.
0: Silakan.
1: Oke. Ya.
2: Saya nih punya teman cowok nih.
0: Iya.
2: Kan sudah lama sekali saling support. Saling berbagi cerita.
0: Iya.
2: Dengan semangat. Baru ini kan saya tunangan nih.
0: Iya.
2: Setelah saya tunangan, dia juga ikut support sebenarnya. Tapi setelah itu dia hapus nomor saya, blokir, entah hilang kabar.
0: Oh, ya mungkin terus?
2: Ya, jadi kira-kira bagaimana solusinya? Saya bingung.
0: Mungkin dia, mungkin dia hanya tidak ingin mengganggu lembaran kamu yang baru.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Iya, karena mungkin.
2: Saya sedih. Huh?
1: Kamu sedih ya?
0: Iya, mungkin sedih. Ya mungkin wajar, mungkin karena apalagi kamu berteman baik dengan teman kamu tersebut, ya mungkin itu tadi dia tidak ingin mengganggu kamu lembaran baru karena mungkin itu tadi ya ada
1: sesuatu.
0: Ada hati yang harus dijaga untuk saat ini nih.
1: Yes, ya Gertrudis
0: ya. Ada hati yang harus dijaga. Mungkin dia tak akan tetap menjadi teman kamu, teman baik kamu, tapi itu tadi ya ada hal-hal yang memang perlu ada batasannya karena kamu sudah tidak sendiri lagi. Kamu sudah ada yang memiliki saat ini, which is ada batasannya tentunya.
1: Oke, okay, jadi begitu. Bukan karena dia merasa benci atau bagaimana ya, dia dia hanya ingin menjaga.
0: Ada hati yang harus dijaga.
1: Ada hati yang harus dijaga.
0: Iya.
1: Oke, teman Pro 2 ya, ini spesial sekali di malam hari ini, jauh-jauh dari Bejawa yang curhat dengan kita di malam hari
0: terima
1: ini.
0: Terima kasih Gertrudis.
1: Oke, okay. Oke, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mau seperti Gertrudis curhat-curhat dengan kita di malam hari ini, silakan ya di WhatsApp kita nih teman Pro 2. Sambil menunggu kamu, kita berikan dulu satu okay, playlist terbaik.
0: Oke, kayaknya cocoknya Judika ya, Judika yang tersenyumlah sobat ya.
1: Oke, okay, tersenyumlah sobat.
0: Semoga ini bisa menghibur Gertrudis ya, agar bisa tersenyum dengan sahabat-sahabat kamu.

0: Tahukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: Indi, Instagram @pro2indi, Facebook @pro2indi.
2: Teman Pro 2 FM Indi, hey, semangat malam buat kamu semuanya, teman Pro 2 ya. Happy santai untuk semuanya mungkin yang lagi rebahan di kamar kalian, kasur kalian, ya atau di depan teras ya. Dimanapun kamu berada saat ini, sambil pantau Pro 2 FM Indi. Selamat bersantai ya, selamat menjelang tidur juga ya, tidurnya malam hari ini teman berdua, biar besok kamu juga bisa bangun lebih enak lagi teman berdua. Nah, kita di cerita penutup hari ini ya, dan ini bergabung teman berdua. Halo berdua, di beberapa bulan lalu saya akhirnya diterima kerja nih kakak. Waktu gaji pertama masuk, saya pikir bakal senang sekali. Ternyata sebagian besar langsung habis untuk membantu kebutuhan rumah, bayar cicilan motor, dan biaya adik sekolah. Saya tidak menyesal sebenarnya membantu keluarga, justru bangga bisa sedikit meringankan beban orang tua. Tapi kadang saya juga ingin menikmati hasil kerja saya sendiri tanpa merasa bersalah. Apakah teman-teman di luar sana pernah merasakan hal yang sama? Ya mungkin sebagian orang itu ya teman berdua ya, ada bahkan yang istilahnya generasi sandwich gitu ya, yang aduh ya ya teman produ FM ini, yes. Ini dia ya, itu tadi teman produ
3: kenapa ya, generasi sandwich itu sebenarnya tuh mereka tuh punya momen di mana sebenarnya mereka tuh lebih banyak di self reward, tapi ya karena keadaan kenyataan yang harus dihadapi ya, mau tidak mau sih akhirnya kebahagiaan itu harus dibagi kepada orang lain juga teman produ.
2: Iya, tapi sebenarnya self reward itu penting loh,
3: yes, teman produ. Self reward itu penting sekali ya teman produ ya,
2: tidak perlu setiap saat tapi
3: sesekali lah,
2: sesekali penting
3: ya,
2: loh
3: benar
2: sebenarnya.
3: Kamu harus bisa menghargai perjuangan kamu, yes, ya, menghargai diri kamu apa yang sudah kamu lewati, dan manjakan diri kamu teman produ.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu

bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh. Pro 2 FM ND, teman.

0: teman-teman Prodo FM ND, silakan di 0821-4765-0422.
1: Apapun
0: bisa kamu ceritakan ya di cerita penutup hari.
1: Siapa tahu ya di tanggal-tanggal seperti ini gaji kamu belum masuk. Nah itu kadang bisa menjadi masalah ya teman Prodo ya. Apalagi kalau kamu sudah punya list-list barang yang akan dibeli, tapi menunggu kepastian itu yang tak kunjung datang nih teman Prodo. Kamu bisa curhat di kita kok di malam hari ini, tapi kita tidak bisa bantu untuk transfer ya.
0: Betul, apalagi mungkin di antara kalian mungkin yang tiba-tiba full kantongnya teman Prodo FM ini karena banyak kantongnya terjadi dan bingung mau bikin apa. Mari kita curhat bersama teman Prodo.
1: Iya, siapa tahu kamu punya tidak punya planning ke depan, kita bantu nih teman Prodo.
0: Yes.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 FM ND, kita masih di cerita penutup hari untuk malam hari ini. Ada yang bergabung dari Kakak Tino. Selamat malam Kakak Tino. Halo Kakak Jo dan Kakak Frankie. Banyak orang anggap saya ini anak yang ceria, anak yang happy. Di tongkrongan saya paling sering bercanda. Di media sosial saya selalu upload hal-hal yang bikin happy. Tapi sebenarnya beberapa bulan terakhir saya sedang tidak baik-baik saja kakak. Ada banyak hal yang kupendam sendiri karena tidak ingin merepotkan orang lain. Kadang rasanya mau cerita tapi saya takut dianggap lemah. Jadi saya memilih tersenyum dan berpura-pura semuanya baik-baik saja nih kakak. Tapi semua apapun yang kamu rasakan bisa kamu luangkan ya. Karena jangan sampai itu menjadi curhatan untuk kamu pribadi sendiri saja. Penting kalau misalnya kamu mau cerita sama orang yang tepat nih teman Pro 2.

0: Ria, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, makasih lelah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman-teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Franky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Inde, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Mata air kasih di tengah padang kehidupan. Selamat pagi teman Produa RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya, Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Katolik edisi 4 Juni 2026. Teman Produa RRI ND terkasih, di tengah kesejukan pagi yang dianugerahkan Tuhan, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabdanya. Semoga kasih Tuhan menyegarkan jiwa kita dan memberi kekuatan untuk menjalani hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah pagi ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabdamu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Semoga firmanmu menjadi terang dan kekuatan bagi langkah hidup kami hari ini. Amin. Teman Produa RRI ND yang terkasih, dalam Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai ayat 34 hari ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang perintah yang paling utama. Yesus menjawab bahwa yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sabda ini mengingatkan kita bahwa inti kehidupan beriman adalah kasih. Kasih yang dimaksudkan bukan sekedar kata-kata, melainkan kasih yang nyata dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Sama saudaraku, seringkali hidup kita terasa seperti padang yang kering karena berbagai persoalan dan beban yang kita hadapi. Namun, di tengah padang kehidupan itu, kasih adalah mata air yang memberi kekuatan dan harapan. Kasih kepada Tuhan membuat kita tetap percaya dalam segala keadaan. Kasih kepada sesama membuat dunia kita menjadi lebih hangat dan penuh sukacita. Sama saudaraku, teman Produa RRI ND terkasih, pagi ini Tuhan mengajak kita untuk menghadirkan kasih dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya, menyapa sesama dengan ramah, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dengan penuh ketulusan, atau membantu orang-orang yang sederhana dengan penuh keikhlasan, dan menghargai setiap orang yang kita jumpai. Sama saudaraku, semoga hari ini kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama. Sebab hati yang dipenuhi kasih adalah hati yang semakin dekat dengan kerajaan Allah. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND.
0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang indah permai.

0: Kau menguap saja terus. Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola. Sibuk game. VC grup jalan terus. Pokoknya tuh kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Salam. Halo teman-teman Pro 2, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada sedang mendengarkan Pro 2. Kita sudah di Sepada edisi Kamis 4 Juni 2026 dan akan kita mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Kemensos dukung pengembangan kakao fermentasi petani Nangapenda berkelanjutan. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberi dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola Koperasi Kopan Sikap. Kunjungan tersebut berlangsung pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila. Dalam kesempatan itu, Kementerian Sosial meninjau langsung aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao fermentasi untuk pasar premium. Informasi selanjutnya, hepatitis jadi penyebab utama penyakit hati kronis. Dilansir dari rri.co.id, infeksi hepatitis B dan hepatitis C masih menjadi penyebab utama penyakit hati kronis yang berujung pada sirois dan kanker hati. Kondisi ini mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperluas akses screening dan pengobatan di layanan kesehatan primer. Dalam forum Healthy Liver Awareness for Indonesia bertajuk Bicara tentang Hati Solid Habit Storing Liver di Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026, Ketua Perhimpunan Penalti Hati Indonesia, David Handojo Muljono mengatakan banyak kasus hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena berlangsung tanpa gejala dalam waktu yang lama. Masih di info Pro 2, Polres Ende tetapkan 3 tersangka korupsi kapal nelayan. Dilansir dari rri.co.id, Kepolisian Resor Ende Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Ende. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu diduga menimbulkan kerugian mencapai 6,4 miliar. Kapolres Ende AKBP Yudi Franata dalam konferensi pers yang digelar di Ende menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam melaksanakan program bantuan kapal nelayan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, kembali lagi bersama Ayah yang akan menemani kamu di pada edisi hari ini 4 Juni 2026 sampai pukul 10 nanti ya teman Pro2. Dan karena kita sudah di Kepo Time nih teman Pro2, semoga kamu bisa menikmati acara ini sampai 1 jam ke depan sampai pukul 7 pagi teman Pro2. Dan Ayah mau menyapa kamu-kamu semuanya, bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga yang lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja atau yang sedang menikmati pagi di kota Indi dan sekitarnya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Teman Pro2, coba jujur nih, pernah tidak kalian lagi santai buka Instagram, WhatsApp atau TikTok terus lihat story teman yang lagi nongkrong di tempat keren, jalan-jalan, dapat hadiah, lulus kuliah atau sekedar foto estetik sambil ngopi. Lalu tiba-tiba muncul nih pikiran, wah hidup dia seru banget ya, kok hidupku gini-gini aja ya. Aduh teman Pro2, kalau kamu pernah mengalaminya, tenang, kalian tidak sendirian. Karena pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Karena tema kita di pagi hari ini adalah kenapa story orang lain kadang lebih menarik daripada hidup sendiri. Nah, ini relate banget buat kita semua yang ngerasa ya teman produk, kenapa ya story dia keren-keren banget tapi hidup saya begini-begini saja. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan teman produk, jadi jangan sampai kelewatan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah story media sosial itu seperti trailer film loh teman. Yang ditampilkan biasanya bagian yang paling menarik. Jarang ada yang posting saat sedang stres mengerjakan tugas. Jarang ada yang upload dompet lagi tipis-tipis ya. Dan jarang juga ada yang membuat story ketika sedang gagal atau kecewa. Yang muncul biasanya momen terbaik, momen paling bahagia, momen paling estetik. Makanya kalau kita melihat story orang lain, kadang terlihat seperti hidup mereka tuh selalu sempurna. Nah, padahal kenyataannya tidak selalu begitu ya teman Pro 2. Ya kalau media sosial itu etalase, jangan lupa kalau gudangnya tidak ikut ditampilkan. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Kita tahu tuh semua masalah yang sedang kita hadapi, kita tahu perjuangan kita, kita tahu kekurangan diri kita. Tapi saat melihat media sosial orang lain, kita hanya melihat hasil akhirnya. Akibatnya apa? Kita mulai membandingkan teman berdua. Padahal perbandingan tidak seimbang ya. Perbandingan itu tidak sama. Kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan terbaik kehidupan orang lain. Ya jelas sih ya, tidak fair. Dan itu sering membuat kita merasa kurang, padahal belum tentu. Bisa jadi orang yang sedang kita kagumi di media sosial juga sedang menghadapi masalah yang tidak kita ketahui.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

teman Pro 2, masih dengan Ayah di Kepo Time, masih dengan topik kita di pagi hari ini, kenapa story orang lain kadang lebih menarik daripada hidup sendiri. Nih teman Pro 2, hidup tidak harus selalu menarik untuk berarti ya. Jadi ada satu hal yang sering dilupakan, tidak semua momen hidup harus terlihat keren. Tidak semua aktivitas harus diposting. Kadang momen paling berharga justru terjadi ketika tidak ada kamera yang merekam. Ngobrol dengan keluarga, ketawa bersama, menyelesaikan tugas yang sulit, belajar sesuatu yang baru, menolong orang lain, mungkin tidak menarik untuk dijadikan story, tapi sangat berharga untuk kehidupan kita. Jadi sebenarnya boleh aja kalau kamu mau mengabadikan dingannya, karena memang beberapa foto itu bermanfaat sekali untuk mengingat kenangan pada momen-momen tersebut. Kita kalau misalnya hanya mengingat dalam kepala ya, sampai seberapa ingat nih kepala kita bisa mengingat semua momen-momen yang indah, momen-momen yang sebenarnya seharusnya tidak bisa dilupakan. Jadi ada baiknya benar sih kalau kamu mau mengabadikannya lewat gambar, tapi tidak harus diposting ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa simpan di email untuk ya beberapa tahun yang akan datang, ketika kamu sudah memasuki babak baru atau kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak. Jadi masa-masa remaja, masa-masa serunya tuh bisa kamu bagi ke anak kamu. Ih seru ya teman Pro 2. Begitu, tapi tidak harus kamu story biar orang-orang lihat, biar viral gitu, gak harus deh teman Pro 2. Jadi fokus menjalani ya, bukan membandingkan. Kalau pagi ini teman Pro 2 merasa hidup orang lebih seru, coba ingat satu hal. Setiap orang yang sedang menjalani bab yang berbeda, pastinya ya teman Pro 2, ada yang sedang memulai, ada yang sedang berjuang, ada yang sedang menikmati hasil, ada juga yang sedang bangkit dari kegagalan. Jadi tidak perlu terburu-buru mengejar kehidupan orang lain, karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat terlihat sukses. Tapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan versi kita sendiri. Dan percaya deh teman Pro 2, hidup kalian mungkin biasa saja di mata sendiri, tapi bisa jadi sangat berarti di mata orang lain.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRSIND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Oke, teman Bro 2, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Kepo Time pagi ini. Dari obrolan kita hari ini ada satu hal yang bisa kita bawa ya, teman Bro 2. Jangan terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa menikmati kehidupan sendiri. Karena setiap orang punya cerita, perjuangan, dan waktunya masing-masing. Jadi kalau pagi ini kalian membuka media sosial, lihatlah sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa kurang. Saya Ayah, teman Pro 2, kita akan lanjut setelah ini ke FYP, Flourish Your Playlist. Tapi Kepo Time harus kita akhiri. Sampai bertemu di Kepo Time edisi berikutnya. Dan ini adalah program yang paling kamu tunggu-tunggu setelah ini, tepat di pukul 7 nanti. FYP, teman Pro 2, Flourish Your Playlist. Buat kamu-kamu yang biasa request lagu di pagi hari ini, langsung siapin lagu favorit kamu ke WhatsApp Pro 2 ya, teman Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kita sudah di FYP Flourish Your Playlist. Ini adalah waktunya kamu request lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Caranya mudah sekali, kamu bisa chat melalui WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal, nama penyanyi dan judul lagu yang mau kamu request ataupun lagu-lagu favorit kamu. Kalau di pagi hari ini kamu mau memberikan pesan dan salam-salam hangatnya, boleh sekali teman Pro 2. Kalau kamu siapa yang ngetik, boleh telepon teman Pro 2 ya di WhatsApp Pro 2. Jadi ayo tunggu sampai pukul 8:00, jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Yuhu, teman berdua, setelah tadi kita mendengarkan lagu Buka Semangat Baru dari Elo featuring Ipang, kemudian ada Cinta Realistis dari Eko Show dan Juan Reja, ada Bercanda dari Salad Open Up, kemudian di Perantauan dari Durain. Jadi lagu mana nih? Mungkin di antara list lagu yang tadi sudah saya putarkan ada lagu favorit kamu yang sudah terputar ya, teman berdua. Jadi mungkin kamu sudah enjoy di pagi hari ini, tapi kita tetap membuka sesi request ya teman Perdua sampai pukul 8.00. Jadi langsung aja ke WhatsApp Perdua di 0821476504422. Buat kamu mungkin yang sedang di perjalanan menuju kantor, tempat kerja, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan. Kalau memang kamu tidak biasa sarapan atau makan berat, ya paling tidak diisi dengan sereal atau minuman yang biasa membangkitkan semangat kamu ya teman Perdua. Apalagi kalau dengerin lagu-lagu favorit kamu, asik. Tapi sebelum itu kita putarkan juga lagu favorit Ayah nih teman Perdua. Sudah ada beberapa yang Ayah siapkan untuk menemani pagi hari kamu. Semoga lagu yang Ayah putar juga menjadi lagu favorit kamu. Ini dia, dari dia,

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Nah, sik. Oke, teman produser sudah ada yang bergabung nih dari Suci di Sumatera Utara. Wih, jauh sekali Suci. Bagaimana kabar Sumatera Utara? Semoga baik-baik saja ya, teman produser. Suci mau request lagunya J-Hope. Wih, Killing It Girl. Oke. Killing me. Gimana ya? Lupa saya. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita putar nih lagu request dari Suci. Oh iya, Suci mengirim salam buat teman-teman di Indonesia. Semoga selalu sehat dan juga semangat menjalani hari-harinya. Wih, terima kasih banyak Suci. Salam dari Inde ya untuk teman-teman di Sumatera Utara juga. Oke deh, langsung saja kita putar nih requestan dari Suci nomor 2 J-Hope, Killing It Girl.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan digelitik

Oke, teman Brodila FYP, untuk edisi hari ini harus kita akhiri ya, karena sudah di penghujung acara. Buat kamu yang belum request, jangan bersedih, karena nanti di pukul 10 sampai 12 siang ada Pro 2 Hitlist. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu di sana. So, buat teman Brodila, jangan kemana-mana, stay tune terus, karena setelah ini akan ada Pro 2 Spot.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo, nama Pro 2. Kita sudah di Pro 2 Spot. Nah, apa nih fakta menarik yang akan Ayah bahas di pagi hari ini? Jadi Ayah menemukan informasi dari rri.co.id. Wow, ini adalah portal berita terpercaya, teman Pro 2. Banyak sekali berita-berita yang bisa kamu ketahui, bahkan fakta-fakta unik dunia juga ada di sini, teman Pro 2.